Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: virtual asal review. 10 Mei sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu malam 21 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Budi, kamu dengar enggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
2: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
3: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
2: Alarm apa ini?
3: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
1: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
2: Untung pernah latihan, kalau enggak bisa kacau ya.
3: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
2: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
1: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.

Halo Kulapa Hari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen, Melai RRI, Pro IJ,

Hai hai hai, Spada, selamat pagi Tamu Pro 2. Tamu Pro 2, kreator serial Euphoria, Seb Levinson memastikan bahwa tayangan televisi tentang Euphoria resmi berakhir setelah 7 tahun atau 3 musim dengan episode 26. Nah, Tamu Pro 2 Levinson mengumumkan hal ini dalam podcast musik New York Times. Pernyataan Levinson juga dikonfirmasi oleh HBO seperti diberitakan Variety pada hari Minggu kemarin. Nah, Zendaya juga sebelumnya menyatakan dalam wawancara bahwa ia percaya serial ini akan berakhir setelah musim ketiga, dan Variety menyebut 4 tahun penuh berlalu antara musim 2 dan 3. Zendaya serta beberapa rekan mainnya menjadi selebriti papan atas dengan jadwal penuh film-film blockbuster. Karena alasan itu juga dan alasan lainnya, produksi musim ketiga menghadapi penundaan besar seperti yang dilaporkan Variety pada tahun 2024. Levinson juga sebelumnya mengatakan bahwa ia menulis setiap musim seolah-olah itu adalah musim terakhir dan ragu-ragu ketika ditanya tentang musim keempat. Saya tidak tahu, kata Levinson saat ini. Saya ingin melakukan hanyalah menghabiskan waktu bersama istri dan juga anak-anak saya. Nah, di musim ketiga setelah lompatan waktu, mereka bergulat dengan kebajikan iman, kemungkinan penebusan dan masalah kejahatan. Selain Zendaya, serial ini juga dibintangi oleh Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demi, Maudie Apatow, Marta Kelly, dan masih banyak lagi. Dan Tamu Pro 2, jangan kemana-mana. Habis ini kita masih akan hadirkan informasi terupdate. Jadi tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Emang iya? Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah sehingga efektif untuk mengatasi penyakit kencing manis. Yang mana daun sirsak bekerja dengan menghambat enzim untuk membantu memecahkan karbohidrat kompleks menjadi glukosa. Nah, daun sirsak pula sangat baik untuk mengatasi mah sebab zat dalam daun sirsak mampu mengurangi peradangan dan bertindak sebagai obat penghilang rasa sakit. Selain itu, manfaat daun sirsak juga mampu meningkatkan sistem imun tubuh dan juga sebagai obat alami rematik serta bisa menstabilkan tekanan darah. Nah, tahu kan sekarang manfaat dari daun sirsak?

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikephor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mau dengar lagu asyik? Info terkini?

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh Rina, lagi makan apa?
1: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
0: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
1: Praktis sih, tapi gak sehat, Bin.
0: Masa? Yang penting kan kenyang.
1: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
0: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
1: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
0: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
1: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
0: Benar juga ya, besok aku coba bawa bekal sehat deh.
2: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.
3: Hai hai hai, sepada selamat pagi teman pro 2. Teman pro 2, mata kamu apakah pernah merah? Ternyata mata merah sebenarnya bisa hilang dengan sendirinya. Namun, kalau misalkan kamu menemukan tanda-tanda berikut ini, kamu harus memeriksakannya ke dokter. Karena kadang mata merah itu bukan alasan untuk merasakan khawatir berlebihan. Tapi jika mata merah disebabkan penggunaan obat tetes mata yang dijual bebas, maka coba kamu bisa hentikan penggunaannya sementara. Nah, sering banget kan tiba-tiba kamu ngelihat mungkin ada orang di sekitar kamu yang matanya merah, itu ternyata ada beberapa indikasi yang dialami atau menunjukkan bahwa mata merah itu bukan mata merah biasa. Yang pertama, saat kamu kesulitan melihat, berarti itu perlu pemeriksaan medis, karena melihat bisa meliputi penglihatan kabur, bintik gelap pada penglihatan, cahaya berkedip dalam penglihatan, kemudian penglihatan memburuk meskipun sudah menggunakan kacamata. Terus yang kedua, tidak dapat membuka mata. Nah teman pro 2, kamu perlu segera ke dokter ketika susah membuka mata. Jadi mencoba membuka mata justru membuat kamu kesakitan, sensitif terhadap cahaya, kelopak mata bengkak, dan mata tampak lumpuh. Yang ketiga, mata sakit parah. Jadi mata merah bisa disebabkan mata kering ataupun masalah umum mata lainnya. Namun mata merah dan sakit sampai tidak bisa beraktivitas tentu tidak boleh dibiarkan. Jadi kamu perlu memeriksakan ke dokter saat mata terasa nyeri karena sensitivitas terhadap cahaya, sakit kepala, mual, dan juga muntah. Lalu yang keempat, ada sesuatu di mata. Nah ini bahaya banget ya teman pro 2, karena ini bisa juga karena cedera mata, terutama bagi mata minus, dan juga pecahan du gadget. Lalu muncul tanda infeksi seperti keluarnya bengkak, nanah, kemerahan sekitar kulit mata, dan masih banyak lagi. Dan kemerahan pada mata kian memburuk, tidak sembuh-sembuh. Ini sudah pasti kamu harus memeriksakannya ke dokter. Intinya teman pro 2, apapun, sekecil apapun nikmat yang sedang kita rasakan, mata sehat, kita bisa menggerakkan tangan, kita masih bisa berbicara, kita juga bisa makan enak, itu juga salah satu kenikmatan. Jadi jangan lupa terus bersyukur dan berikan afirmasi positif. Semoga hari ini kita semua bisa menjalankan aktivitas dengan lancar dan bahagia.

keresahan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi mana ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

Hai hai, sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kamu tahu enggak ternyata ada fenomena bediding landa Surabaya. Jadi di mana suhu malam hari itu tuh terasa dingin banget. Nah, buat warga kota Surabaya dan sekitarnya tengah merasakan fenomena bediding atau suhu udara yang terasa jauh lebih dingin dari biasanya pada malam hingga pagi hari. Meskipun di siang hari cuaca tuh benar-benar panas banget ya. Kalau kata BMKG Juanda menyatakan kondisi ini dipicu karena Surabaya sedang memasuki periode awal musim kemarau yang ditandai dengan minimnya tutupan awan di langit, teman Pro 2. Perakirawan BMKG Juanda Restina Wardeni menjelaskan ketiadaan awan inilah yang membuat pelepasan panas bumi ke atmosfer pada malam hari terjadi tanpa hambatan sehingga suhu udara itu turun. Kalau berdasarkan data dari BMKG, suhu terendah di Kota Pahlawan saat fenomena bediding ini berlangsung diperkirakan bisa menyentuh angka 26 derajat Celcius. Kondisi ini diperkirakan masih akan bertahan dalam kurun waktu beberapa hari ke depan. Nah, teman Pro 2, BMKG Juanda juga menghimbau masyarakat untuk menjaga kondisi kesehatan tubuh warga yang beraktivitas di luar ruangan. Pada siang hari juga diminta waspada terhadap paparan terik matahari yang sangat menyengat. Tapi kalau malam kayaknya enak banget buat tidur ya. Tapi kalau siang kayaknya aduh enak banget buat di dalam rumah aja, jangan kemana-mana. Nah, teman Pro 2, tapi kamu sadar gak sih kalau beberapa hari ini juga di Palangkaraya kalau malam dinginnya tuh dingin banget. Kalau aku sih ngerasain kayak gitu sampai kayak nyenyak banget tidurnya. Tapi kalau siangnya juga panas ya. Tapi kenapa nih Palangkaraya belum masuk berita? Mungkin belum terlalu parah kayak di Surabaya kali ya, teman Pro 2. Terus juga cuaca sekarang tuh benar-benar nggak bisa diprediksi. Tapi kita tetap tentunya harus memperbaharui informasi perakiraan cuaca untuk tetap jadi guideline dan petunjuk kita. Pas banget nih, nanti sesaat lagi ada informasi cuaca di 8.30.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu? Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita ngobrol dua seperti biasa di pukul 8.32 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita mendengarkan informasi perakiraan cuaca. Dan saat ini ya malah sudah terhubung bersama perakirawan Reni. Selamat pagi Kak Reni, silahkan untuk informasi cuacanya.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Rabu 3 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu pada siang hingga sore hari hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya, kecuali di wilayah kota Palangkaraya pada tengah malam diperkirakan berpotensi hujan intensitas ringan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 60% hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan dominan berhembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang, serta waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti genangan air, jalanan licin, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih banyak Kak Reni untuk informasi cuacanya. Dan teman Pro 2, itu dia tadi untuk bekal kamu sepanjang hari ini Rabu tanggal 3 Juni tahun 2026. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di informasi cuaca.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

0: gelap. Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
1: Zona Gelap, tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
2: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 4 menit lagi kita bakal ada di Ngobrol Pagi. Dan seperti biasa di Rabu pagi kita bakal ngobrolin tentang tanggap bencana. Jadi buat kamu jangan lupa join. Dan jangan lupa juga komen di flyer yang baru aja kita upload. Atau mungkin kamu bisa ke WhatsApp kita ke 0811 523 924.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cepet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Ada, selamat pagi, kita memperoleh dua. Masih bareng sama Amala dan kali ini ada.
4: Halo, aku Devita.
3: Iya, Devita lemes banget, kamu belum sarapan ya?
4: Sudah, Kak.
3: Apa kabarnya?
4: Ini efeknya kelamaan kesiaran.
3: Iya, long,
4: ngobrol pagi.
3: Long weekend ya.
4: Iya.
3: Nah, kali ini teman Pro 2 kita ngomongin tentang tanggap bencana. Tapi bosan ya ngomongin bencana mulu.
4: Iya.
3: Kita ngomongin tentang fenomena alam aja nih, tentang namanya fenomena debibing. Jadi baru aja teman Pro 2 terjadi di Surabaya, yaitu fenomena bedidding.
4: Bedidding.
3: Iya, atau suhu udara yang terasa jauh lebih dingin dari biasanya pada malam hari dan siang harinya tuh panas banget. Nah itu baru aja terjadi di Surabaya. Kalau menurut penuturan dari BMKG Juanda bilang kondisi ini dipicu karena Surabaya sedang memasuki periode awal musim kemarau yang ditandai dengan minimnya tutupan awan langit. Tapi enak banget gak sih kalau misalkan malam lebih dingin daripada biasanya?
4: Iya, enak kok.
3: Kayak pakai selimut, mudah tidur. Terus aku juga ngerasa Palangkaraya beberapa dua malam ini tuh lebih dingin daripada biasanya. Apa cuma perasaan aku aja ya?
4: Iya sih, Kak. Aku biasanya yang semalaman pakai kipas, aku nggak sampai semalaman.
3: Iya kan. Terus ternyata juga terjadi di Surabaya. Tapi kalau siang tuh panasnya panas banget gitu.
4: Yeah.
3: Gitu. Nah kalau Devita ada informasi apa nih? Ada nggak yang debibing juga di tempat lain selain di Surabaya? Karena teman Pro 2 di Surabaya itu lagi kena fenomena debibing gitu ya. Dan itu tuh bikin perhatian masyarakat di sana. Karena biasanya dinginnya biasa aja jadi dingin banget, panasnya biasa aja jadi panas banget.
4: Kalau aku sih, Kak, kalau aku ngerasa di Palangkaraya juga kayak gitu sih, Kak. Akhir-akhir ini karena sebelumnya aku pulang kampung kan, Kak, selama beberapa hari itu libur.
3: Yeah.
4: Di kampung tuh panas, suatunya terik, terus kalau malamnya dingin. Gitu juga kayak fenomena yang ada di Surabaya. Gitu.
3: Terus aku tuh pernah baca di tanah Arab Timur yang banyak unta-unta itu.
4: Yeah.
3: Itu ternyata dari zaman Nabi pun juga kayak gitu, Devita. Jadi kayak kalau siang tuh panas banget, kalau malam tuh dingin banget.
4: Oh.
3: Iya, karena kan mereka gurun pasir ya.
4: Iya.
3: Minim pohon, terus juga hewan-hewan di sana, bahkan tumbuhan-tumbuhan di sana tuh yang memang apa ya, diciptakan untuk bertahan di alam yang krisis gitu, Taman Pro 2. Nah, fenomena bedidding ini kalau dari informasi yang kita dapatkan itu akan terjadi tidak cuma di Surabaya tapi juga di sejumlah wilayah yang ada di tanah air.
4: Iya.
3: Mungkin salah satunya Palangkaraya kali ya. Tapi mungkin belum ada yang aja dan belum ada yang ngebahas. Jadi salah satunya selain Surabaya, ternyata Bali itu menjadi salah satu wilayah yang tengah mengalami bedidding atau cuaca dingin saat musim kemarau di malam hari. Terus juga teman Pro 2, suhunya bahkan di malam hari sudah akan mencapai 19 derajat Celcius. Jadi kayak dingin banget. Kayak pakai AC gitu ya. Terus juga di dataran tinggi di wilayah Bali itu udah mengalami suhu itu. Kemudian di Malang juga teman Pro 2 dan masih banyak lagi. Nah buat kamu yang mungkin juga ngerasain fenomena yang sama, jangan lupa komen. Karena nantinya kita bakal ngebahas fenomena bedidding ini. Namanya lucu ya, bedidding. Kayak badinding gitu.
4: Iya, jinjing badinding.
3: Nanti bakal kita bahas lagi, tentunya tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman terbaik kamu, teman pro 2 masih bareng sama Amala dan juga
1: Devita.
0: Nah, Devita, dari tadi kita ngomongin tentang fenomena bediding ya.
1: Iya.
0: Iya, jadi ternyata teman pro 2 buat kamu yang enggak tahu, kok namanya aneh banget ya baru mendengarkan kalimat ini. Jadi bediding itu adalah fenomena suhu udara yang terasa sampai menusuk tulang atau suhu udara yang ekstrim.
1: Iya, pada saat musim kemarau.
0: Betul. Ada di tempat-tempat mana aja nih, Devita?
1: Oke, selain Surabaya katanya ada di Malang. Katanya fenomena bediding ini terjadi saat musim kemarau mulai dirasakan oleh warga kota Malang pada awal Juni 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang memperkirakan fenomena tersebut berpotensi lebih ekstrim dibandingkan tahun sebelumnya. Kayaknya Kota Malang ini juga pernah merasakan fenomena bediding ini sebelumnya, Kak. Sehingga BPBD memperkirakan fenomena ini berpotensi jauh lebih ekstrim dari sebelumnya.
0: Jadi memang teman pro 2, bediding itu adalah suhu udara yang lebih dingin belakangan ini. Nah, selain di Indonesia, ternyata juga banyak terjadi di negara-negara lain gitu ya.
1: Wow, apa tuh, Kak?
0: Iya, jadi salah satunya adalah di Rusia.
1: Wow.
0: Itu dikenal sebagai kota terdingin di dunia dengan suhu rata-rata bahkan mencapai minus 30 derajat Celcius.
1: Dingin banget.
0: Iya, dingin banget.
1: Kita aja yang 16 derajat suhu AC pun.
0: Iya, udah kedinginan gitu ya. Apalagi ini yang minus, berarti panas banget kalau siang ya. Terus hingga sampai minus 50 derajat Celcius.
1: Wow.
0: Iya, aku merinding sih.
1: Busana-busana pakaian-pakaian orang luar negeri itu tebal-tebal banget.
0: Bener.
1: Kan.
0: Bahkan ada influence yang baru aja habis dari Rusia. Terus mereka jalan ngelihat ada apa sih namanya yang kayak tutup kepala gitu.
1: Apa, topi?
0: Kupluk.
1: Oh iya.
0: Nah, kupluknya tuh terbuat dari kulit asli hewan yang ada di sana. Jadi kayak bentukan wajahnya masih wajah mereka, lucu banget. Di sisi lain kita kayak ngelihat wah bagus ya, tapi di sisi lain kayak sedih, hewan-hewan itu dibunuh dan akhirnya kulitnya dijadikan buat menghangatkan manusia. Terus yang kedua ada Ulaanbaatar, ini di Mongolia. Ini bahkan suhunya mencapai minus 40 derajat Celcius selama musim dingin.
1: Wow.
0: Terus ada Harbin, Cina, ini udah enggak diragukan lagi ya. Tahu kan Harbin, Cina? Itu kan tempat orang main ski.
1: Iya, Kak.
0: Tempat siapa sih, ada girl band Korea yang asalnya dari Harbin juga.
1: Siapa tuh?
0: Aku lupa, dia cantik. Wonyong, Monyong gak tau. Pokoknya ada lah itu. Nah, Wonyong tuh katanya dari sana. Dan Cina itu teman produksi secara global, bahkan sampai mengadakan festival es musim dingin yang sangat dipengaruhi oleh angin-angin dari Siberia. Gitu. Jadi memang dingin-dingin banget gitu ya. Tapi kalau kamu disuruh milih nih, kamu pilih tinggal di negara apa? Kalau misalkan kamu ditanya nih, misalkan sama malaikat gitu ya, seandainya bisa milih, kamu pengen tinggal di negara apa nih? Apakah tetap tropis kah atau di mana?
1: Karena aku orangnya nggak kuat dingin nih, Kak.
0: Oh, nggak kuat?
1: Iya, karena
0: suka
1: kalau dingin
0: gitu ya?
1: Iya, kalau dingin tuh sesak nafas. Tapi aku suka di Swiss sih, Kak.
0: Iya sih, Switzerland.
1: Iya.
0: Itu udah kayak surga dunia sih.
1: Betul.
0: Tapi mahal-mahal banget. Sarapan aja udah 200.000 di sana. Ya enggak sih, teman pro 2. Jadi memang tempat-tempat di dunia ini punya keunikannya masing-masing.
1: Betul.
0: Bahkan yang menariknya, Indonesia tuh kan kita tinggal di bawah garis khatulistiwa kan. Nah, di bawah garis khatulistiwa ini katanya cahaya foto kita tuh lebih jelek dibandingkan foto-foto yang ada di Europe atau Eropa.
1: Betul, betul, Kak.
0: Iya kan? Karena matahari itu tepat berada di atas kepala kita.
1: Iya.
0: Tapi kalau di Eropa tuh mataharinya miring sedikit, jadi cahayanya tuh gak langsung nembak ke wajah, bikin kontras, tapi lebih smooth. Iya, jadi bukan masalah handphone aja sih sebenarnya. Ya, teman pro 2. Tapi apapun cuacanya, tetap jaga kesehatan dan tentunya tetap stay tune, karena kita masih bakal ngomongin tentang suhu-suhu ekstrim yang ada di berbagai belahan dunia. Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Ya Pro 2,

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar

dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Waduh, selamat pagi. Gak terasa banget kita udah ada di segmen terakhir. Kali ini kita udah ngebahas bedding itu apa, yeah. Terus ada di negara dan kota apa aja. Sekarang kita bahas penyebabnya.
1: Okay.
0: Kenapa nih Depita?
1: Okay, teman Pro 2, kita tadi kan bahas tentang bedding, tapi kita gak tahu penyebabnya kenapa.
0: Nah,
1: banyak orang mengira bedding ini terjadi karena hujan atau angin kencang, Kak. Oh. Karena itu kan sifatnya dingin kan kalau malam, Kak. Jadi kita sendiri bisa mengira karena entah itu karena hujan deras, angin kencang, ternyata tidak. Padahal penyebab utamanya itu justru karena langit yang cerah tanpa banyak awan, Kak, gitu.
0: Oh, pantas tadi pas yang tentang Surabaya katanya gadingnya tutup langit, tutup langit, yeah. Pastinya bahwa ternyata awan.
1: Iya, awannya, Kak.
0: Oh, oke, okay. Terus
1: saat musim kemarau, awan di langit jumlahnya itu sedikit. Akibatnya panas yang tersimpan di permukaan bumi pada siang hari itu lebih mudah lepas ke atmosfer pada malam hari. Makanya pada malam hari itu terasa dingin. Gitu. Lalu karena tidak adanya awan yang berfungsi seperti selimut,
0: yeah.
1: Suhu udara pun turun lebih cepat dan membuat udara itu terasa lebih dingin pada saat malam hari, Kak, hingga paginya.
0: Oke, okay, jadi ternyata selain manusia, cuaca juga perlu selimut.
1: Iya.
0: Dan itu adalah awan gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kan awan itu datang dari langit, dari sungai, dari laut ya, Kak.
1: Iya.
0: Kenapa dia bisa sedikit ya?
1: Mungkin fenomenanya gitu ya, Kak.
0: Oke. Makanya itu terjadi juga di manapun bisa terjadi, nggak harus di tempat,
1: yeah,
0: yang memang jauh dari matahari. Bahkan Indonesia aja di bawah khatulistiwa juga bisa mengalami yang namanya the bibing bediding.
1: Apa bediding?
0: Bediding, teman, yeah. Pro 2. Intinya apapun yang terjadi tetap stay safe dimanapun kamu berada.
1: Betul.
0: Karena fenomena itu bisa menyebabkan apa aja nih, Dep?
1: Bisa menyebabkan apa kalau dingin itu, Kak? Biasanya aku bisa sesak napas, bisa ini juga flu kalau dingin.
0: Terus apa lagi?
1: Apa ya? Kalau kedinginan, kalau aku sih itu, Kak, pengalaman aku kalau kedinginan orangnya sesak napas, terus mudah flu, batuk juga.
0: Iya.
1: Tetap jaga kesehatan karena musibah tidak kita ketahui.
0: Kalau aku tanya dong, kalau kakak, kalau aku kalau misalkan lagi musim dingin, aku ini sih suka buang air.
1: Oh iya.
0: Selalu 1 jam. Betul. Bisa sampai lebih daripada 2 kali.
1: Betul, Kak. Bahkan biasanya aku kalau di bawah AC yang suhunya dingin banget, sering buang air kecil.
0: Tuh kan. Apalagi aku pernah punya pengalaman lucu deh. Waktu itu tidur sama teman-teman. Ada acara di hotel gitu. Nah, kita yang perempuan ini kan berdua. Terus temen aku nih, dia kayak apapun suhu ruangannya bisa aja tidur, dia bodo amat. Nah, terus di kamar sebelah ini kan kamar yang cowok-cowok kan, yeah. Mereka tuh kayaknya ada suara-suara gak bisa tidur. Aku bingung kan kenapa. Pas besok aku tanyain, kalian jam 12-an ke atas tuh belum pada tidur ya, kenapa masih pada bangun, kata aku kan. Terus pas sebelum subuh juga jam 3 aku bangun, kalian masih ada suara-suara. Terus dijelasin mereka, katanya, gimana kami mau tidur, katanya, suhu AC, remote AC. Ada salah satu teman kita tuh mungkin dari kampung gitu ya, yeah. Jadi dikiranya semakin diturunin volumenya semakin panas,
1: yeah.
0: Ternyata malah tambah dingin.
1: Betul.
0: Jadi yang ngerasa nih AC-nya rusak atau apa, mau dimatiin dimarahin teman gitu kan. Jadi dia tidur di dalam lemari, makanya jadi kayak heboh akhirnya kamarnya. Itu lucu banget sih, sumpah ya. Jadi kalau teman Pro 2 kedinginan pakai remote AC itu dinaikin ya, teman Pro 2, jangan kayak remote TV
1: turunin.
0: Yang ada malah tambah dingin gitu ya. Terus AC kamar hotel tuh nggak tahu kenapa kamar kan udah mengendap gitu kan, jadi dingin makin dingin lagi,
1: iya,
0: itu nggak nyaman
1: suhunya,
0: banget
1: ini, Kak, suhunya makin tinggi itu kayak ruangan kita sekarang aja,
0: iya.
1: Makin dingin.
0: Apalagi kalau mau subuh, entah kenapa subuh,
1: iya,
0: tuh dingin banget ya. Palangkaraya tuh kalau subuh nomor 2 tuh dingin banget.
1: Betul.
0: Kalau aku tidur tiba-tiba aku ngerasa kakiku dingin, nah itu subuh berarti. Saking dinginnya dan nggak tahu kenapa ya subuh Palangkaraya tuh dingin banget. Tapi di tempat-tempat lain subuhnya B aja kok. Kalau Palangkaraya tuh kayak dingin banget gitu.
1: Kalau di kampung biasanya gitu juga sih, Kak. Apalagi kalau rumahnya dekat sungai, subuhnya dingin.
0: Oh.
1: Ya.
0: menarik sih ini teman Pro2. Dan itu dia tadi informasi kita, semoga menambah insight baru juga ya, dan stay safe buat teman-teman di Surabaya, Bali dan juga Malang tadi ya yang sedang mengalami fenomena ini. Semoga Palangkaraya enggak, tapi aku pengennya Palangkaraya itu dingin terus sih kayak Malang. Tapi enggak bisa ya. Namanya kita tinggal di gurun teman Pro2, enggak apa-apa. Dan waktunya kita semua pamit. Thank you banget udah nemenin Amala siaran juga dari pukul 5 pagi. Habis ini kamu bakal ditemenin sama Karisa. Kita berdua pamit. Bye-bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti bilang kemana hari ini. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Info Pro 2.

Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Kita mulai dari informasi olahraga, ada tim nasional voli putri Indonesia yang menargetkan menembus posisi 4 besar turnamen Asia. Skuad Sri Kandi Merah Putih dikirim untuk mengikuti ajang AVC Women's Volleyball Nations Cup 2026. Pelepasan dilakukan pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PPPBVSI di Sentul pada Selasa 2 Juni kemarin. Kini skuad tersebut ingin memperbaiki peringkat Federasi Bola Voli Internasional atau FIVB yang berada di urutan 75. Dari industri musik, ada Ariana Grande yang merilis musik video terbaru Hate That I Made You Love Me pada 1 Juni 2026. Video ini menjadi bagian dari era album ke-8 bertajuk Petal yang dijadwalkan rilis 31 Juli 2026. Ariana menyebut lagu ini sebagai salah satu karya favorit sepanjang karir musiknya. Kita hari dari informasi film, ada aktris Shin Hye-sun yang dipastikan menjadi pemeran utama drama terbaru SBS berjudul Dash. Tim produksi menilai Shin Hye-sun menjadi sosok yang paling tepat menghidupkan perjalanan emosional karakter tersebut. Drama Dash dijadwalkan tayang melalui SBS pada 2027 dan diharapkan menarik perhatian penonton. Demikian Info Pro 2 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya.

0: Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya Januar Hartiansyah selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RNI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RNI, jangan sampai ketinggalan momen seru. Hey,
1: bersiaplah. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Banyak orang bilang kami setara, tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
2: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
2: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang bagi semua tanpa terkecuali.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Traveler, pernah sadar gak sih kalau hampir semua kamar mandi hotel menempatkan kamar mandinya tepat di samping pintu masuk? Ternyata itu bukan kebetulan. Salah satu alasan utamanya adalah sebagai peredam suara alami agar kebisingan dari lorong tidak langsung masuk ke area tempat tidur. Selain itu, posisi ini memudahkan teknisi melakukan perbaikan tanpa mengetahui atau mengganggu privasi area tidur tamu, dan memastikan kamar tetap steril karena tamu bisa langsung bersih-bersih saat baru masuk. Jadi, desain ini dibuat demi kenyamanan, keamanan, dan memaksimalkan pemandangan dari jendela kamar kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Esensi Buku.
1: Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti menggambarkan keterampilan kepemimpinan yang tenang dan efektif dari sudut pandang seorang manajer yang sukses dalam sepak bola. Ancelotti menyoroti tentang komunikasi, pemahaman, dan kepercayaan dalam memimpin tim secara efektif. Ancelotti mengawali buku Quiet Leadership dengan menyoroti pentingnya pendekatan yang tenang dalam kepemimpinan. Dia menegaskan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus galak, tetapi bisa diwujudkan melalui partisipasi, saling memahami, dan sikap bersedia untuk mendengarkan. Pelatih kelahiran Reggiolo, Italia itu juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan dalam menciptakan lingkungan agar setiap individu merasa didukung dan dihargai. Dalam bukunya, peraih 4 trofi Liga Champions Eropa bersama AC Milan dan Real Madrid tersebut menguraikan prinsip-prinsip kepemimpinan yang telah membantunya menjadi salah satu manajer terbaik di dunia sepak bola. Ia menekankan pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami sudut pandang para pemain serta stafnya. Ancelotti juga menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan dan bagaimana hal ini dapat membantu menciptakan budaya tim yang kuat dan saling mendukung. Pernah menyabet 2 gelar pelatih klub terbaik dunia, Ancelotti juga membagikan pengalamannya dalam mengelola konflik dan membangun hubungan yang solid dengan para pemain dan staf. Dia menyoroti pentingnya kesetiaan, integritas, dan konsistensi dalam membangun hubungan yang kuat di dalam satu tim. Melalui contoh-contoh nyata dari pengalamannya di lapangan, Ancelotti mengilustrasikan bagaimana pendekatan yang tenang dan penuh perhatian dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Di samping itu, Ancelotti juga menyoroti pentingnya kemampuan beradaptasi dalam kepemimpinan. Dia menekankan bahwa setiap individu dalam tim memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Dan sebagai pemimpin, penting untuk dapat beradaptasi dengan gaya dan referensi individu-individu tersebut. Ancelotti juga menyoroti pentingnya mengambil resiko yang terukur dalam kepemimpinan. Dia berbagi pengalaman tentang bagaimana mengelola tekanan dan ekspektasi yang tinggi, sambil tetap tenang dan fokus pada visi jangka panjang untuk mencapai kesuksesan. Secara keseluruhan, Quiet Leadership adalah panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin memahami keterampilan kepemimpinan, tenang dan efektif. Ancelotti membawa pembaca melalui perjalanan pribadinya sebagai manajer top dalam sepak bola dan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memimpin dengan kekuatan yang tenang, pemahaman dan kepercayaan. Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti adalah panduan yang praktis dan inspiratif untuk memahami pentingnya kepemimpinan yang tenang, komunikasi yang efektif, pemahaman terhadap individu, dan kepercayaan dalam menciptakan budaya kepemimpinan yang sukses dalam tim.

0: Anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.
3: Sahabat radio, setiap orang punya potensi hebat dalam dirinya, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tapi diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berprestasi. Lewat semangat Astacita, pemerintah terus mendorong akses pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas umum yang lebih ramah disabilitas. Karena lingkungan yang inklusif itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kita juga bisa ambil bagian loh, mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak memberikan stigma, dan mendukung karya mereka. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti terbatas mimpi dan cita-cita. Yuk, bersama wujudkan Indonesia yang setara, inklusif, dan berdaya. Karena ketika semua diberi ruang, kita bisa melangkah maju bersama.

0: Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.
3: Hari-hariku berjalan seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh. Berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti.

Esensi buku dengan judul Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Buku dengan judul Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman adalah buku yang mengubah cara pandang kita tentang kecerdasan dan sukses dalam hidup. Dalam buku ini, Goleman memperkenalkan konsep bahwa kecerdasan tidak hanya ditentukan oleh IQ, intelligence quotient, atau kemampuan intelektual saja, tapi juga oleh kecerdasan emosional, EQ. Kecerdasan emosional meliputi kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi, baik milik sendiri maupun orang lain. Menurut Goleman, EQ justru memainkan peran besar dalam menentukan keberhasilan seseorang di dunia kerja, hubungan pribadi, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Buku ini membedah 5 pilar utama kecerdasan emosional: kesadaran diri, pengelolaan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Goleman menjelaskan bahwa kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali emosi dan pola-pola reaksi pribadi yang kemudian bisa diolah melalui pengelolaan diri. Dengan demikian, seseorang mampu mengendalikan impuls emosional dan bertindak secara bijaksana. Goleman juga menekankan pentingnya motivasi intrinsik, yaitu dorongan untuk mencapai tujuan berdasarkan nilai-nilai internal yang sangat penting dalam menghadapi tantangan. Melalui berbagai studi kasus dan hasil penelitian, Goleman menunjukkan bahwa kecerdasan emosional bisa diasah dan ditingkatkan. Ia menegaskan bahwa EQ adalah keterampilan yang dapat dipelajari oleh siapa saja, terlepas dari latar belakang atau kondisi awal. Buku ini menyajikan berbagai cara praktis untuk melatih kecerdasan emosional, termasuk mengenali dan mengelola emosi, mendengarkan dengan empati, dan mengatasi stres. Goleman juga menyarankan strategi untuk menerapkan EQ di lingkungan profesional, sehingga seseorang dapat meningkatkan performa kerja dan membangun karir yang sukses. Secara keseluruhan, kecerdasan emosional memberikan pemahaman baru tentang bagaimana kecerdasan emosional memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan hidup. Buku ini menawarkan panduan yang relevan untuk menghadapi kehidupan modern yang penuh tekanan dan menantang, dan menunjukkan bahwa kemampuan emosional dapat membuat perbedaan besar dalam membangun kehidupan yang bermakna. Goleman berhasil menyajikan argumen bahwa dengan mengembangkan EQ, seseorang bisa mencapai kebahagiaan, ketenangan, dan kesuksesan dalam hidup, melampaui pencapaian yang bisa diraih dengan IQ tinggi semata. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Bersama saya Wanda, penulis naskah Supriyani, sampai jumpa.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

Banjir bisa datang kapan saja, terutama saat musim hujan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali lingkungan sekitar. Ketahui apakah wilayah kita rawan banjir dan perhatikan jalur evakuasi terdekat. Pastikan juga saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat. Serta simpan barang-barang penting di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, pakaian, senter, dan makanan ringan. Saat banjir mulai terjadi, tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Jangan memaksakan diri melintasi arus air yang deras karena dapat membahayakan keselamatan.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Apa kabarnya teman Pro 2 di siang hari ini bareng Risa, tentunya sampai pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan Risa ucapin selamat bergabung buat kamu yang udah meramaikan media sosial RRI Palangkaraya @RRI_Pro2Palangkaraya. Tadi kita sempat lempar Q&A dan responnya macam-macam ya buat kamu yang udah ngejawab. Disetel lagu apa pada hari ini nih yang asik. Oke, kita bacain ya satu-satu. Yang pertama Fajar Nur dengan judul Sembuh Tanpaku, di request dari Kak Yulistina Dewi. Kemudian ada pula Hachu yang dinyanyikan oleh Salma Salsabil, di request sama Kak Mujiono Azwar. Yang suka lagu-lagu Yofi Widianto, ini ada Kak Puri yang pengen didengerin lagu Merindu Lagi, dibawakan oleh Mesahira. Tapi ini ada pendukungnya Fajar Nur juga. Dia request lagu Menjaga Hati versi Fajar Nur. Kemudian ada lagi fansnya Roni Parulian, ada Kak Yesi. Selamat siang Kak Yesi. Request lagu Tak Ada Ujungnya dari Roni Parulian. Kemudian masih Roni Parulian, ini di request sama Kak Juli, tapi yang versi featuring Vanessa Z dengan judulnya Takkan Terulang. Oke, ada yang suka Samuel Cipta di sini? Ada kayak Sarah mau request lagu Samuel Cipta dengan judulnya Jagat Rasa. Oke, lumayan banyak ya, 34 responden udah ngejawab dan rata-rata pada suka Mesahira dan juga Roni Parulian ya. Tapi ada satu lagi juara satu Indonesian Idol, Liodra, punya fans nih yang pengen diputarkan lagunya dengan judul Pura-Pura. Oke, langsung aja teman Pro 2, tanpa berlama-lama kita nikmatin aja lagu-lagu yang udah di request sama teman Pro 2 dari Q&A Instagram kita di @RRI_Pro2Palangkaraya. Enjoy!

0: Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sob!

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang nemenin kamu sampai pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan Risa ucapin selamat bergabung buat kamu yang mungkin baru aja nyetel radio di kendaraan atau lagi di tempat usaha, lagi di beli makanan gitu ya, beli makan siang, terus tiba-tiba ada yang dengerin radio di tempat jual makanan kamu. Makasih banget udah nyetel 92,4 FM. Dan yang belum nyobain aplikasi RRI Digital, langsung aja download di aplikasi di Google Store ataupun Play Store kamu ya, teman Pro 2. Kamu gak cuma dengerin radio dimanapun kamu berada, bisa dengerin RRI Palangkaraya di luar Kalimantan Tengah bahkan. Dan yang terpenting, dengan modal kuota tentunya, bisa dengerin konten-konten kreatif yang udah kita produksi. Misalnya ada Sandiwara Radio ya. Tapi kali ini kita bikin versi compact alias versi mini drama. Kemudian ada juga rekaman-rekaman podcast dengan isu-isu terkini yang terhits ya, pada relevan pada 2026. Kemudian di situ kamu juga bisa saling chatting antar pendengar ya, di fitur live chat yang udah disediakan. Dan kita ucapin selamat bergabung juga, ini ada teman Pro 2 yang mau request lagu, katanya Fajar Nur Sembuh Tanpaku. Tadi kita udah setelin Fajar Nur ya, yang Menjaga Hati. Nanti kita coba cari lagi yang Sembuh Tanpaku. Kemudian Kak Lara Purnamasari katanya mau kirim salam dulu. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, amin, serta kelancaran dalam melaksanakan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Aduh, manis banget nih Kak Lara Purnamasari, thank you so much. Terus juga terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu boleh gak kak? Boleh, boleh banget. Yang mau gabung WhatsApp boleh banget di 0811523924. Sebutin nama sama domisili kamu, terus kamu bisa tulis juga judul lagu yang ingin didengarkan ya. Yang belum makan siang lagi nyari referensi menu apa yang enak dimakan pada hari ini, atau udah dapat menu yang diidam-idamkan, kasih tahu juga ke kita, biar kita juga yang lagi bingung nih pengen makan siang di kantor juga gercep ya, mau pesen di ojek online. Oke, sambil nunggu kamu untuk chatting kesini, ada satu lagu dari Nyoman Paul featuring Andi Rianto dengan judul The Way You Look At Me. Ini dia lagunya, enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: pengen berprestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, semua atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi yang hebat.
2: Ayo berolahraga dan raih prestasi untuk Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Muda kreatif.

Hai hai hai teman Pradua dimanapun kamu berada, jumpa lagi sama Risa kali ini tapi dalam program Muda Kreatif. Dan sampai 20 menit ke depan teman Pradua, aku bakal ngisi ruang dengar kamu di spesial tanggal 1 Juni 2026 ini, di hari lahir Pancasila. Di hari ini teman Pradua, kalau kita bawa ke konteks lokal di bumi Tambun Bungai alias Kalimantan Tengah, Pancasila itu bukan sesuatu yang asing. Jiwa dari lima sila itu sudah lama mengakar dalam falsafah Huma Betang, yaitu rukun, damai, saling menghargai di bawah satu atap, tanpa peduli apa latar belakang kamu. Tapi di era digital di tahun 2026 ini, apakah masih sama tantangannya buat ngejaga nilai itu biar makin menyala?

Nah, beberapa hari lalu teman Pro 2, aku sempat melakukan wawancara nih lewat telepon dengan Kak Ritma, founder dari komunitas literasi Huma Sarita. Dan Kak Ritma ini akan berbagi cerita menyentuh bagaimana mereka mengajak atau merangkul serta membumikan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak inklusi dan penyandang disabilitas lewat literasi. Langsung aja kita dengerin penuturan Kak Ritma.

Bagi kami di Humas Sarita Kalteng, Pancasila itu bukan cuma teks yang dihafal saat upacara aja sih, tapi kayak sebuah falsafah yang harus diimplementasikan dan dihidupkan. Dalam gerakan literasi inklusi yang kita jalankan, nah khususnya nih yang ditanyakan tadi adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kami pribadi menerjemahkannya adalah sebagai pengakuan penuh atas hak setiap anak untuk mengakses ilmu. Seperti visi misi Humas Sarita bahwa rumah cerita ini adalah sebuah tempat aman dan nyaman untuk setiap orang tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Nah, kalau adil itu bukan berarti memberikan hal yang sama rata, melainkan memberikan apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Contoh seperti ketika Humas Sarita ada event atau momen bersama dengan komunitas ataupun teman-teman tuli lainnya, kita menyiapkan layar proyektor yang bertuliskan ataupun terjemahan mengenai tema atau topik yang sedang dibicarakan dalam acara tersebut. Nah, disitulah kita sedang memanusiakan mereka dengan beradab dan setara.

Untuk sila kelima dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kami mengartikannya adalah dalam gerakan literasi ini sebenarnya literasi adalah jembatan yang paling rapuh sekaligus paling kuat menuju keadilan sosial tersebut. Karena kenapa? Yang terlihat selama ini di Kota Palangkaraya, anak-anak disabilitas khususnya teman-teman tuli seringkali berada di tepian atau pinggiran akses pendidikan tersebut. Hendaknya bismillah dengan adanya Humas Sarita Kalteng dapat membawa gerakan literasi ini ke tengah-tengah mereka. Nah, kita sedang OTW ataupun proses meruntuhkan sekat-sekat itu insya Allah. Setidaknya anak-anak inklusi ataupun teman-teman tuli memiliki kesempatan yang sama untuk bermimpi dan berkembang lewat literasi sehingga keadilan sosial itu dapat tercapai. Ada satu momen yang selalu bikin hati kami merasa hangat bersama ketika kami sedang mengenalkan konsep gotong royong dan kebersamaan. Kami tidak memakai ceramah, melainkan metode storytelling, yaitu berbentuk sebuah dongeng musikal inklusi. Kami membawakan sebuah cerita mengenai bagaimana konsep inklusi itu harusnya hadir di setiap momen, sehingga terciptanya kesetaraan di antara dunia dengar dan dunia tuli. Nah, momen indahnya adalah bagaimana teman-teman dengar ini bertanggung jawab nih atas teman-teman tuli agar konsep cerita ini, iringan musik itu senada dengan adegan yang mereka perankan. Satu anak dengar membantu menggandeng tangan satu anak tuli bersama-sama menari dan bernyanyi di atas sebuah panggung. Nah, disitulah kami atau saya pribadi belajar bahwa metode paling efektif untuk anak-anak inklusi atau teman-teman tuli adalah dengan meraba, lihat, rasakan dengan hati, serta keterlibatan langsung mereka bersama teman-teman yang lain, sehingga Pancasila itu tidak masuk ke kepala mereka lewat penjelasan definisi saja, tetapi lewat rasa saling membutuhkan yang dipraktikkan secara langsung bersama-sama dengan teman-temannya. Melihat tahun 2026 ini adalah era yang sangat luar biasa untuk inklusivitas digital. Nah, Humas Sarita tidak mau ketinggalan juga nih momentum ini. Kami bergerak ke sebuah media yang lebih ramah disabilitas. Kami menciptakan sebuah buku ramah disabilitas khususnya untuk teman-teman tuli. Nah, di sana kami mengembangkan materi literasi Pancasila dalam sebuah buku cerita anak bergambar. Nah, selain itu juga ada buku-buku cerita bertemakan umum dan lokal serta cerita-cerita rakyat yang dilengkapi bahasa isyarat Bisindo, ramah anak tentunya, serta menyisipkan unsur-unsur kearifan lokal Dayak Kalimantan Tengah di setiap halamannya. Untuk di sosmed, kami mengembangkan audiovisual berbasis bahasa isyarat. Buku isyarat Bisindo yang saya tulis dibantu oleh teman-teman dengar dan teman tuli, kemudian diaplikasikan menjadi sebuah animasi digital, yaitu Aku Anak Hebat Animation Wiki yang dibuat di dalam sebuah aplikasi fandom Wikipedia. Nah, secara audiovisual kami juga memperkenalkan secara langsung nih ke publik bahasa isyarat Bisindo melalui lagu-lagu dan gerakannya yang dipraktekkan secara langsung bersama-sama.

0: Untuk kawan-kawan pemuda pemudi di bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah, hari lahir Pancasila adalah momen untuk pulang ke akar kita. Sesuai falsafah Huma Betang, di dalam Huma Betang, semua orang hidup bersama dengan latar belakang berbeda, namun tetap harmonis dan saling menjaga. Nah, itu adalah potret murni dari Pancasila. Pesan saya mewakili Humasarita Kalteng untuk semua teman-teman, baik secara personal, teman-teman yang ada di dalam sebuah komunitas literasi maupun komunitas non-literasi, jadilah pemuda yang membuka pintu, bukan membangun tembok. Bagaimana anak muda bisa berkontribusi menciptakan sebuah ruang literasi inklusif? Ubah cara pandang. Jangan pernah melihat teman-teman disabilitas dengan rasa kasihan, tetapi lihatlah mereka dengan rasa hormat, respek sebagai sesama pemilik hak. Sediakan akses-akses di sektor masing-masing. Kalau kamu seorang konten kreator, mulailah pakai subtitle di videomu. Kalau kamu bikin acara komunitasmu, pastikan lokasinya bisa diakses oleh pengguna kursi roda, ataupun pastikan adanya layar-layar proyektor yang berisikan tulisan, terjemahan-terjemahan apa yang dibicarakan di dalam acara tersebut. Hadir dan terlibat. Sesekali mainlah ke komunitas inklusi, mainlah ke komunitas Humasarita Kalteng. Belajarlah bahasa isyarat dasar, ataupun tidak apa-apa, sekedar menjadi relawan pembaca buku saja. Karena teman-teman semua, ruang inklusif tidak akan tercipta sendirian. Perlu ada gotong royong dari tangan-tangan muda kita semua untuk mewujudkannya. Selamat hari lahir Pancasila, 1 Juni tahun 2026. Salam literasi, salam setara.
1: Oke, gimana teman Pro2? Apresiasi kita berikan ya setelah mendengar cerita dari Kak Ritma. Salut buat Humasarita yang terus bergerak tanpa menyerah ya, buat membumikan Pancasila dari passion Kak Ritma dan teman-teman di Humasarita. Nah, setelah ini teman Pro2, kita bakal dengerin ya suara langsung dari pemuda pemudi di Kalimantan Tengah, termasuk yang lagi jadi diaspora di luar Indonesia sana, tentang cara mereka memaknai 1 Juni 2026.

Halo pendengar RRI Palangkaraya, saya Tevila Miriam, delegasi Indonesia dari Kalimantan Tengah untuk ASEAN Youth Conference tahun 2024 dan juga sebagai Best Delegate dan Best SI dari Provinsi Kalimantan Tengah Palangkaraya. Dan dari Bumi Tamunbungai untuk Indonesia, mari kita jadikan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni ini sebagai momentum bagi pemuda untuk terus berinovasi tanpa melupakan akar budaya dan ideologi bangsa. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan mari bawa Pancasila mendunia. Selamat hari lahir Pancasila.

Halo pendengar RRI, saya Gihona Sajagat, Duta Bahasa Kalimantan Tengah tahun 2023. Di hari lahir Pancasila ini, saya merefleksikan bunyi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia lewat bahasa. Dengan utamakan bahasa negara, melestarikan bahasa daerah seperti bahasa Dayak dan kuasai bahasa asing, kita sedang merawat fondasi keberagaman bangsa. Saya, Gihon Asajagat, mengucapkan selamat hari lahir Pancasila. Dari Kalimantan Tengah, untuk Indonesia. Dari bumi tambun bungai, untuk kita semua. Mari terus jaga persatuan dalam kebinekaan.

Hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni. Dan dalam sejarahnya, Pancasila pertama kali disebut secara resmi dalam pidato Bung Karno tahun 1945 di depan BPUPKI. Uniknya lagi, istilah Pancasila disampaikan Bung Karno secara spontan, tanpa teks tertulis. Beliau menyebut 5 dasar negara yang bisa diringkas menjadi satu, yakni gotong royong. Meskipun pidatonya terjadi 1 Juni 1945, baru pada tahun 2016, pemerintah menetapkan tanggal ini sebagai hari lahir Pancasila dan menjadikannya hari libur nasional. Lebih dari sekedar peringatan, hari lahir Pancasila adalah momen merefleksikan jati diri bangsa. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.

menjadi momen penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026. Peringatan ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Sebuah tema yang mengingatkan kita bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga kekuatan yang menyatukan keberagaman Indonesia. Di tengah perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa, Pancasila hadir sebagai perekat bangsa. Nilai gotong royong, toleransi, dan persatuan menjadi cerminan kehidupan masyarakat Indonesia yang hidup berdampingan dengan damai. Dari Sabang sampai Merauke, semangat kebersamaan terus dijaga demi Indonesia yang kuat dan harmonis. Tak hanya untuk bangsa sendiri, nilai-nilai Pancasila juga membawa pesan perdamaian bagi dunia. Sikap saling menghormati, menjunjung kemanusiaan, dan menjaga persatuan menjadi contoh bahwa perdamaian dapat tercipta, dimulai dari rasa saling menghargai. Mari jadikan momentum hari lahir Pancasila sebagai pengingat untuk terus memperkuat persatuan, menanamkan semangat kebinekaan, dan menjaga kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan Pancasila, Indonesia

Oke, teman Pro2 masih bareng Risa di sini di Muda Kreatif spesial peringatan hari lahir Pancasila. Tadi kamu udah dengerin gimana teman-teman pemuda Kalteng bersuara dan juga Kak Ritma selaku founder komunitas literasi Huma Sarita juga membuktikan kalau nasionalisme di Kalimantan Tengah itu inklusif, bergerak dan makin menyala. Sebagai penutup kebersamaan kita teman Pro 2 dalam topik memaknai hari lahir Pancasila tahun 2026 ini, kita bisa merenungkan satu hal. Kalau Pancasila ini bukan sekedar teks yang konstitusional, sebuah teks konstitusi negara yang kaku di atas kertas. Pancasila itu sebenarnya adalah energi yang menghidupkan toleransi dan kesetaraan di tanah Kalimantan Tengah. Seperti indahnya falsafah Huma Betang yang merangkul semua perbedaan dan seperti ketulusan Huma Sarita yang memeluk anak-anak inklusi. Jadi mari kita jadikan bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah ini rumah yang aman bagi siapa saja. Dan jadilah pemuda yang cerdas, adaptif, tapi bisa kokoh menjaga ideologi bangsa dimanapun kamu berada. Jangan biarkan perbedaan memecah kita, karena di dalam darah kita ini mengalir semangat persatuan Indonesia. Aku Risa Kosasi pamit dari ruang dengar kamu. Selamat menyambut dan memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Merdeka! Kita langsung nikmati lagu penutup yang penuh semangat ini.

0: Fira, lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget Ani, jangan lupa juga kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin drainase tersumbat.
0: Oh iya, Fira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong Ani, dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai pukul 3 sore nanti ya. Dan seperti biasa jam 1 siang kita bakal menghadirkan info olahraga nih. Ngomong-ngomong, cabang olahraga apa nih yang lagi punya isu menarik? Nah, ada satu informasi menarik nih teman Pro 2. Kali ini datang dari juara Liga Indonesia 2026, ada Persib Bandung. Dan ternyata bek Frans Diaputros ini resmi masuk dalam skuad timnas Irak untuk putaran final Piala Dunia 2026. Pemanggilan tersebut menjadi pencapaian istimewa bagi pemain yang baru aja membantu Persib Bandung untuk meraih gelar juara Super League 2025-2026. Nama Putra sendiri ini masuk dalam daftar 26 pemain yang diumumkan timnas Irak ya. Dan sebelumnya, bek berusia 32 tahun ini juga telah mengikuti pemusatan latihan timnas Irak di Spanyol sebagai bagian dari persiapan. Kesempatan tampil di Piala Dunia ini emang jadi momen penting ya buat karirnya Putros. Pemain ini seperti diketahui berdarah Irak Denmark ya, dan udah tampil konsisten sepanjang musim bareng Persib Bandung dan jadi sosok yang paling penting juga buat keberhasilan pencapaian Maung Bandung sekarang.

Oke, makin bangga dong ya Bobotoh yang dukung Persib ya, karena ada salah satu pemain Pangeran Biru yang bakal melaju ke Piala Dunia. Mantap.

Nah, dari serba-serbi Piala Dunia, teman Pro 2, tentu kita tahu kalau ajang 4 tahunan ini punya banyak dampak ya, terutama buat sektor pengusaha F&B atau pengusaha restoran, bar di negara-negara yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Seperti contohnya di Amerika Serikat, seperti dikutip dalam portal rri.co.id, bar dan restoran di berbagai negara bagian AS ini siap jadi lokasi nonton bersama selama Piala Dunia 2026. Jam operasional diperpanjang agar supporter ini dapat menyaksikan pertandingan sampai larut malam. Dan kebijakan ini juga mendukung pertumbuhan usaha lokal sekaligus meningkatkan pengalaman supporter juga selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Beberapa kota ini memperpanjang izin jualan minuman di bar dan restoran sampai larut malam juga.

Dan ada yang seru nih teman Pro 2 tentang perjalanan timnas Indonesia dalam sebuah laga FIFA Match Day di Jakarta nanti. Seperti apa beritanya nanti kita bahas ya setelah lagu berikut ini.

Halo teman Produa, pernah dengar gak pepatah? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, sekarang bukan cuma jiwa yang kuat, tapi otak juga harus cerdas. Kabar baiknya, program Makan Bergizi gratis hadir untuk memastikan adik-adik kita di sekolah mendapatkan asupan nutrisi yang cukup setiap harinya. Kenapa itu gak bisa ditawar? Teman Produa, dengan protein, karbohidrat dan vitamin yang seimbang, konsentrasi belajar jadi meningkat dan tubuh gak gampang sakit. Program ini adalah langkah nyata untuk memutus rantai stunting dan memastikan gak ada lagi siswa yang kelaparan saat menyerap ilmu di kelas. Serunya lagi, program makan gratis ini juga menggerakkan ekonomi lokal loh. Bahan-bahannya diambil langsung dari petani dan peternak di sekitar kita. Jadi, selain perut kenyang dan anak-anak makin pintar, dapur warga dan UMKM juga ikut ngebul. Sinergi yang keren banget buat kemajuan kita bersama kan? Masa depan bangsa ada di piring mereka hari ini. Mari kita dukung penuh langkah ini demi melahirkan generasi emas yang tangguh dan kompetitif. Karena Indonesia maju dimulai dari gizi yang bermutu, tetap bareng kita, dengerin yang informatif dan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar.

Tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

disabilitas dan inklusi. Inklusi berarti memberi ruang yang sama bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Setiap individu dengan kondisi apapun punya hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Penyandang disabilitas bukan orang yang tidak mampu, tetapi orang yang memiliki cara berbeda dalam beraktivitas. Yang sering menjadi hambatan bukan disabilitasnya, melainkan lingkungan dan sikap masyarakat yang belum ramah. Inklusi dimulai dari cara kita memandang, bukan mengasihani, tetapi menghargai. Bukan membatasi, tapi membuka kesempatan. Ketika sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum dibuat lebih aksesibel, semua orang bisa merasakan manfaatnya. Dukungan keluarga, lingkungan, dan masyarakat ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi para penyandang disabilitas. Dengan kesempatan yang setara, mereka dapat menunjukkan potensi dan kontribusi nyata. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang saling menghargai perbedaan. Karena ketika semua diberi ruang untuk tumbuh, kita semua ikut maju.

0: gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

0: Festival Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Tanggal 10 Mei hingga 9 Juni 2026. Setiap Jumat malam pukul 20 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di Pro 2 FM 92,4 MHz atau aplikasi RRI Digital. Dan juga live di Snack Video.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Nising masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.

0: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak. Wis jo, temennya Ningsih.
2: Pak,
0: itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
0: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
0: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
1: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
0: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Oke, teman Pradua masih bareng Risa di sini sampai jam 3 sore ya tentunya. Dan tadi kita udah bahas soal Piala Dunia dan dampaknya pada perekonomian negara setempat, negara host ya, host country atau tuan rumah. Yang pastinya yang paling berpengaruh itu adalah industri F&B-nya ataupun pengusaha lokal yang menyediakan mungkin restoran, penginapan yang pastinya kebanjiran order ya. Dan kali ini masih berkaitan dengan FIFA, ada pertandingan yang bakal digelar di Jakarta pada tanggal 5 Mei hari Jumat nanti pukul 8 malam. Apalagi kalau bukan FIFA Match Day yang mempertemukan Timnas Indonesia menghadapi Timnas Oman di Stadion Gelora Bung Karno. Nah, tentu saja pertandingan ini adalah salah satu upaya penantian kemenangan atas Oman yang berlangsung hampir 4 dekade atau tepatnya 38 tahun lalu. Jadi Indonesia tuh belum pernah memecahkan rekor kemenangan selama 38 tahun ketika bertanding melawan Oman ya. Terakhir sukses mengalahkan Oman itu waktu ajang Kings Cup tahun 87 di Bangkok, Thailand dengan skor 2-0. Nah, catatan pertemuan kedua tim ini menunjukkan Indonesia dan Oman tuh sebetulnya udah bertemu 6 kali. Tapi dari keseluruhan pertandingan, Indonesia ini membukukan 2 kemenangan, 1 imbang dan 3 kekalahan. Kemenangan Indonesia atas Oman ini terjadi ya tahun 87 itu. Nah, sejak kemenangan itu, tim Garuda ini gak pernah lagi menundukkan Oman dalam laga-laga atau pertandingan berikutnya. Dan Timnas Indonesia cuma mencatatkan 1 kali imbang serta menelan 3 kali kekalahan pada pertemuan-pertemuan berikut. Dan laga FIFA Matchday ini juga jadi ujian penting nih, teman Pro 2, dalam skuad asuhan pelatih John Herdman tersebut. Karena tim pelatih ini memanfaatkan pertandingan ini buat jadi bekal mempersiapkan agenda pertemuan dengan negara lain ya. Yang kita ketahui Indonesia juga berusaha memperbaiki rekor pertemuan lawan Oman melalui pertandingan hari Jumat nanti. Dan kalau gak salah Timnas Indonesia ini bakal ketemu negara lain lagi setelah lawan Oman, yaitu kalau gak salah friendly matchnya lawan Mozambik 4 hari setelah itu atau tanggal 9 Juni 2026. Oke, itu dia teman Pro 2, informasi dari sepak bola Indonesia. Dan nanti kita balik lagi jam 2 siang ya di Info Hiburan.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
3: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.
4: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak. Ketika desa berdaya, pangan tercukupi. Ketika desa maju, Indonesia berjaya.
5: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
6: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
4: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2020. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita udah masuk di segmen terakhir ya, info hiburan. Dan ada satu informasi yang aku bakal bacain di portal rri.co.id. Ini berkaitan dengan aktor Ji Chang-wook yang menegaskan melalui agensinya bahwa hasil audit pajak yang baru-baru ini dijalani oleh Ji Chang-wook ini ada isu mengenai kewajiban pembayaran pajak tambahan bernilai miliaran won. Media Korea melaporkan Ji Chang-wook menjadi objek audit pajak tidak reguler oleh Otoritas Perpajakan Nasional. Audit ini dilakukan pada Maret lalu, disebut berujung pada kewajiban pembayaran tambahan senilai miliaran won. Menanggapi laporan tersebut, agensinya Spring Company segera mengeluarkan klarifikasi resmi kepada publik. Perusahaan menyampaikan permohonan maaf karena pemberitaan itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Ini sama kayak Dirjen Pajak yang tiba-tiba komen ya di Instagram ataupun di X akun Twitternya selebriti-selebriti ya, suka apa absen tiba-tiba ya. Jadi ternyata Ji Chang-wook yang memang sudah taat pajak tapi tiba-tiba diaudit lagi nih ke hartanya. Oke, ini jadi pelajaran nih buat kita semua. Kalau menyangkut ketentuan ya terhadap aktivitas kita sebagai objek wajib pajak ya.

0: Dan terakhir info ini adalah sebuah konser Pesta Timuran Jaksel kembali hadir dengan membuka penjualan tiket general sales untuk penonton. Acara ini menghadirkan beragam pertunjukan musik timur yang semakin diminati kalangan generasi muda perkotaan. Nah, tren musik bernuansa kedaerahan jadi terus berkembang ya teman Pro 2, dan jadi pilihan favorit juga buat penikmat musik saat ini. Musisi serta lagu yang mereka bawakan juga makin mendapat perhatian luas. Melihat antusiasme ini, Pesta Timuran Jaksel kembali menjadi ruang berkumpul bagi para penikmat musik. Kalau dilihat dari flyernya ya, Pesta Timuran Jaksel ini akan diadakan 4 Juli 2026. Dan musisi yang hadir ini benar-benar banyak yang dari daerah timur ya. Misalnya ada Barry Likumahua, ini musisi senior banget. Ada Diva Aurel, Farel Hilal, Freshly Nikki Julu, ada Jackson Jeran, Justy Aldrin, dan juga ada Miguel Kaidel. Oke, banyak banget musisi-musisi dari timur yang bakal meramaikan Pesta Timuran Jaksel yang digelar di Sibis Park, Jakarta. Oke, informasi tadi teman Pro 2 jadi info penutup kita, karena bentar lagi Risa mau pamit nih. Di jam 3 sore teman Pro 2 bakal ditemenin sama Zuhal yang pastinya dengan program menarik lainnya. Dan satu lagi teman Pro 2, setiap hari Rabu kita ada program spesial buat menyambut Piala Dunia 2026. Ada obrolan hybrid ya, man versus mesin. Jadi kalau mau dengar Zuhal curhat sama AI mungkin bisa dengerin aja. Kalau kamu mau taruhan siapa jagoan kamu di Piala Dunia dan suruh AI buat meramal, silakan aja titip pertanyaan ke Zuhal nanti ya. Oke, ini ada lagu penutup buat kamu teman Pro 2. Aku mau kasih lagu dari Sal Priadi, Gala Bunga Matahari. Enjoy and bye-bye.
1: Ayo. Hi, everybody. No cook, my boy.

0: Hey, Elzan, mau kemana tuh?
1: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
0: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
1: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
0: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya, apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
1: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku. Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

Info Pro 2 edisi Rabu 3 Juni 2026. Informasi yang pertama datang dari film Semua Akan Baik-Baik Saja tembus 1 juta penonton, di mana Baim Wong cetak rekor baru. Film yang sedang tayang di bioskop saat ini, Semua Akan Baik-Baik Saja, berhasil menembus 1 juta penonton dalam 14 hari penayangan di bioskop Indonesia, dan pencapaian tersebut menuai keberhasilan sutradara Baim Wong mencetak 3 film berturut dengan raihan lebih dari 1 juta penonton. Selanjutnya ada film Badut Gendong membanjiri positif respon dari para penonton. Film horor Badut Gendong mulai tayang di bioskop Indonesia dan langsung mencuri perhatian lewat respon positif. Dan film garapan sutradara Charles Guzali itu disebut menghadirkan teror intens dengan skala produksi besar dan aksi yang menegangkan. Dan berita terakhir datang dari trailer film Backrooms Pakai Salam Bahasa Indonesia dari Arsip NASA. Kali ini film horor sci-fi Backrooms yang akan tayang di Indonesia pada 10 Juni mendatang datang sukses mencuri perhatian publik karena di trailer film ini menggunakan bahasa Indonesia, di mana di salah satu adegan cuplikannya dengar "Selamat malam hadirin sekalian, selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu." Suara itu menggema di lorong misterius khas dunia Backrooms dan langsung memancing rasa penasaran penonton Indonesia. Demikian informasi Pro 2. Buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita habis ini bakal balik untuk temenin kamu.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
1: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
0: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
1: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
0: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
1: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
0: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
1: tapi penggerak masa depan desa.
0: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda bangun desa lokal.

0: Hai, sore hari ini balik lagi bareng sama Zuhal di sini temenin kamu teman Pro 2 dari jam 3 sampai jam 8 malam nanti. Barusan kamu dengerin ada lagu dari Beauty and the Beast ya, di mana kolaborasi antara Celine Dion dan juga Bebo Branson ya. Tapi kalau ngomongin tentang lagu yang satu ini ya, aku mungkin mau bawa kabar duka dulu buat teman Pro 2 ya, karena penyanyinya yakni Bebo Branson ini harus meninggal dunia ya. Gak cuma lagu Beauty and the Beast aja, tapi juga Aladdin, dia baru aja berpulang nih ya. Tapi hari ini aku gak ngomongin ini sendirian, karena di sore hari ini aku bakal ditemenin sama dua orang teman aku, ada Natalia dan juga Desita. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Nah ini nih, kalian, ini kita mungkin berduka cita dulu buat penyanyi legendaris ini dulu ya. Si Bebo Branson ini yang mana harus meninggal di usia 75 tahun, dan dia meninggalkan istri dan dua orang anak. Dan sebelum dia tutup usia, sempat mengalami stroke nih ya, selama beberapa hari hingga akhirnya meninggal di tanggal 31 Mei lalu. Dan di tanggal 31 ini dia tiba-tiba stroke gitu ya, baru akhirnya tidak lama meninggal dunia. Dan mungkin sedikit nostalgia juga sama film ini. Lagu ini tuh dimana mengeluarkan 20 album solo, dan 5 diantaranya ini bersertifikasi gold dan mendapatkan piala Grammy Award berkat menyanyikan lagu soundtrack film Beauty and the Beast dari bareng sama Celine Dion di tahun 1992, dan juga merupakan penyanyi asli dari lagu A Whole New World film dari Aladdin yang dinyanyiin bareng Regina Bell tahun 1993. Jadi berurutan tuh. Kalian sama film Beauty and the Beast punya kenangan gak? Atau dulu waktu kecil nonton gak? Soalnya ini kan film Tuan Putri dan Pria Buruk Lupa lah. Kalau kayaknya kalau zaman sekarang Pria Buruk Lupa asal duitnya banyak sih diterima. Gimana
2: Natalia?
0: Gimana Natalia nih? Ada pengalaman nggak nonton film ini? Waktu kecil atau dulu sempat nonton atau baru-baru nonton?
1: Kalau untuk film Beauty the Beast, aku nonton pas di tahun 2017 yang versi manusia.
0: Versi manusianya, yang versi live action ya.
1: Iya, live action.
0: Live actionnya. Ini sih basicnya sih, kalau mungkin teman-teman pada nggak tahu atau mungkin yang Gen Z juga baru tahu nih, ceritanya ada Tuan Putri gitu. Bukan Tuan Putri sih, ada seorang pangeran, dia dikutuk gitu ya.
1: Iya betul.
0: Dia dikutuk karena dia tuh dulu apa ya, mungkin bukan gak baik sih, mungkin ngelakuin hal yang kasar gitu. Dia sombong, riut gitu ya.
1: Betul.
0: Terus dia dikutuk jadi pria buruk rupa. Terus akhirnya dia ketemu sama salah satu, kalau gak salah tuh awalnya ceweknya ini kayak pembantu gak sih, dia kayak melarikan diri.
1: Iya betul, pembantu.
0: Dia disitu diterima tapi sebagai tukang bersih-bersih kayak gitu. Kayak dia tuh juga punya struggle-nya sendiri, akhirnya ketemu sama takdir gitu ya. Terus baru akhirnya ada apa ya, ada percikan-percikan asmara gitu.
1: Iya, benih-benih cinta.
0: Benih-benih cinta. Kalau Desita ada pengalaman gak nonton ini? Desita. Ada
3: aku
0: pengalaman nonton
3: lupa,
0: ini.
3: Lupa ingat sih sama film ini, Kak. Cuma
0: kalau enggak nonton enggak apa-apa, jujur aja.
3: Iya, lupa
0: ingat.
3: Pernah ke yang waktu kartunnya, Kak.
0: Pertama kartunnya. Mm-hmm. Oh, ya karena dia ada kartun juga, betul-betul. Kalau di dulu di aku sih bahkan dulu kayak sering ngeliat tapi versi komiknya tuh. Jadi
3: aku pernah juga di apa ya, permainan anak-anak yang gambar itu.
0: Tahu. Itu juga sering tuh biasanya di kartu apa yang dimaininnya ditepuk itu kartu, terus ada gambarnya kan. Nah itu ada tuh gambar-gambar Disney, salah satunya ya ini nih si apa, si pangeran buruk rupanya dia pakai baju biru kayak kepala tanduk rusa gitu. Terus sama putri yang
3: sama
0: cantik
3: putrinya.
0: Ini.
1: Putri Belle.
0: Kalau menurut kalian zaman sekarang masih relate nggak sih kalau misalnya seorang laki-laki itu akan menemukan cinta sejatinya gitu? Dari sudut pandang perempuan deh.
1: Apa nih?
0: Kira-kira pria buruk rupa tuh di sekarang gimana? Orang ke coffee shop aja under apa bukannya nggak dress well aja di roasting loh?
3: Yeah.
0: Orang cowok nih, cewek nih, biasanya dia udah dress well, terus cowoknya dibilang kayak COD mau COD musang gitu. Padahal emang enaknya pakai celana pendek, pakai kaos gitu kan. Cuma simple gitu.
3: Iya sih, Kak. Kalau aku
0: kayak
3: sih,
0: Tuan Putri gitu.
3: Iya.
0: Ya.
3: Kalau misalnya ke coffee shop nih, pakai celana pendek terus ke kaos itu biasa-biasa aja
0: biasa-biasa
3: sih.
0: Biasa-biasa aja.
1: Iya.
3: Mungkin
0: kan sering tuh cowok kayak gitu tuh. Maksudnya dia outfit nongkrongnya kayak enggak mandi tuh biasanya.
3: Iya. Bahkan teman aku aja yang udah kerjanya udah bergaji tinggi, nongkrongnya tetap pakai kaos sama celana pendek.
1: Iya.
3: Iya.
0: Tapi enggak ini, kalian berarti bukan tipe yang kayak kalau ke coffee shop tuh dress well gitu kan.
3: Iya.
0: Enggak. Yang kayak bajunya, outfitnya mungkin yang cewek-cewek pakai crop top gitu, terus pakai baggy pants gitu.
3: Kalau aku sih
1: yang penting rapi sih.
3: Iya.
1: Yang penting rapi dan
0: yang penting rapi kayak orang mau ngelamar kerja. baju kemeja hitam putih mah rapi, ke coffee shop mau ngelamar kerja, Mbak.
1: Yang

0: komedian-komedian maksudnya mukanya pas-pasan tapi istrinya cakep-cakep.
1: Yeah.
0: Nah, ini sepakat.
2: Sepakat.
0: Iya, duitnya banyak ya. Nah, tapi ngomongin film ini emang ngegambarin cerita cinta sejati gitu ya, yang enggak mandang fisik dan akhirnya bersatu dan akhirnya keluarlah wujud asli dari pangeran tadi yang buruk rupa berubah menjadi seorang pangeran tampan.
1: Iya.
0: Nah, mungkin kalian berharap CEO gitu nyamar ya di dunia.
2: Berharap banget.
0: Kayaknya ya.
1: Jalan nih. Nah, di pinggir ketemu sama cowok kesenggol.
2: Ternyata CEO.
1: CEO langsung dinikahi.
0: Kamu bukan dari keluarga Soraya. Kita bakal bahas lagi nih teman Pro 2 tentang update musik terkini. Kalau tadi udah ada berita dari Pebo Branson yang meninggal dunia, kita mau puterin juga buat kasih penghormatan terakhir. Kali ini salah satu lagunya yang juga enak banget ya, ini lagu yang mana menjadi original soundtrack juga dari film Aladdin dengan judul A Whole New World. Kita bakal puterin buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Dan habis ini kita bakal bahas update musik lainnya tentunya.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, yeah. Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt! Hunt!

0: Baru aja ada lagu darinya Nona dengan Rollerblade yang baru aja hadir di ruang dengar kamu teman Bro 2. By the way, Natalia sama David tahu enggak sama Nona nih? Grup asal Indonesia ini viral banget tuh di TikTok dan sosial media. Kalian udah familiar enggak sama girls group yang satu ini?
1: Kalau aku sih sudah familiar sih.
0: Familiar. Ya. Ngeri banget. Ini mah fansnya ya, fans nomor satu.
2: Natalia ini memang suka K-pop
0: banget. Tapi ini tapi sebenarnya dia grup band lokal kan? Girls group lokal kan?
1: Iya.
0: Tapi dikemas ala-ala debutnya mereka K-pop kan?
1: Betul.
0: Kayak trainee-traininya juga, terus juga mereka ada apa? Sesi dance ininya juga gitu ya. Soalnya kan kalau misalnya di Korea kan mereka biasanya kalau mau debut tuh harus training dulu tuh. Bertahun-tahun baru akhirnya mereka bisa keluar, kayak ibaratnya yang terbaik lah kayak gitu. Nah ini konsepnya full Indonesia semua. Dan faktanya adalah mereka baru aja dapet daftar Forbes 30 Under 30 Asia. Jadi mereka masuk. Ini aku sih dari dulu kayak ngerasa pengen banget masuk majalah Forbes gitu ya. Forbes ini kan jelas-jelas orang-orang yang bisa mencapai kekayaan, sukses gitu ya. Yeah. Di usia muda, terus mukanya terpampang di majalah kayak gitu. Kayak keren banget sih kalau misalnya bisa sampai sana. Nah, ini sama Nona ini udah tembus mereka di umur yang bahkan boleh dibilang di bawah 30 tahun mereka udah termasuk dari girl group pertama Indonesia yang menembus daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2026. Di mana mereka ini mendapat apresiasi sebagai anak muda inovatif berprestasi di bawah usia 30 tahun dari kawasan Asia Pasifik nih ya. Dan mereka ini terkenal dengan mengembangkan unsur-unsur budaya Indonesia dan juga memasukkan ke dalam tarian dan juga lirik tradisional. Jujur aku gak terlalu ngikutin banget sih Nona, cuman menurut aku Rollerblade ini salah satu lagunya yang paling sering aku dengar. Kalau kalian Natalina sama Devita gimana nih? Aku perlu tambahin informasi nih.
1: Kalau aku sih sering dengar lagu mereka yang ada judulnya Work.
0: Work.
1: Ya, itu salah satu.
0: Okay.
1: Sama apa sih nama judul yang pas pertama mereka debut yang di video klip itu di sawah. Lupa
0: oh,
1: judulnya.
0: Oh iya iya iya, aku tahu. Itu juga sempat viral kan karena ada sempat nyinyir kan netizen. Betul. Kan yang kayak kok bikin video klip di pinggir sawah kayak gitu.
1: Iya.
0: Terus kayak di itu, tapi waktu itu waktu Kinet versus siblings kan. Terus mereka nemuin kalau misalnya ada girl group Indonesia yang bikin video klip di Bali tapi di pinggir sawah.
1: Iya,
0: kan?
1: Itu.
0: Iya, Devita nyimak aja, paham apa enggak? Kayak bingung
2: aku,
0: gitu.
2: Aku tahu aja sih Kak, cuman enggak ngikut.
0: Oke, enggak apa-apa.
2: Kalau Natalia nih kalau nanya tentang kayak musisi-musisi K-pop atau gimana, dia tahu.
0: Tahu ya.
1: Dikit-dikit kalo sih.
0: Bergaul, dia bergaul ya. Dia bergaul ya.
1: Bergaul ya.
0: Bergaul ya. Iya nih, tapi aku lumayan familiar sama lagu yang satu ini, sama video klip yang tadi dibahas juga di sawah. Itu sempat viral banget. Maksudnya menurut aku sebenarnya secara konsep keren sih, beda dari yang lainnya. Memang menunjukkan unsur kekayaan budaya dan lokal juga sih. Tapi ya mungkin bagi orang yang lihat ini mah cuman sawah biasa aja kayak gitu, underestimate lah kayak gitu. Padahal kalau sawahnya Bali mah bagus kayak
1: betul,
0: gitu.
1: Bagus.
0: Bagus banget kayak gitu ya. Dan selain dari Nona nih, aku juga mau bawain informasi nih buat teman Pro 2. Ini ada informasi desas-desus katanya ya. Ini Toy Story 5. Ini katanya lagunya akan diisi sama Taylor Swift nih. Jadi ini ada Disney Pixar yang katanya ada rumor soal keterlibatan Taylor Swift dalam film Toy Story 5 yang dijawab langsung oleh para kreator film nih ya. Dan sebelum sempat ramai dibahas, ini spekulasi ini muncul setelah Taylor Swift mengunggah hitungan mundur misterius di situs resminya di bulan Mei lalu. Terus banyak fans yang mengaitkannya dengan franchise Toy Story karena visual situs dianggap mirip dengan nuansa film khas Pixar. Kalau kalian sendiri nonton Toy Story nggak?
1: Kalau aku sih nonton sih.
2: Nontonnya nggak full sih Kak.
0: Nggak yang semua sequelnya diikutin. Tapi yang paling bagus dari 1 sampai 4 deh. Aku Toy Story 1 sih.
1: Aku sih sama sih, Toy yang Toy.
0: Toy 1, Toy 2, Toy 3. Oke.
2: Boleh. Jaman apa ya nonton Toy Story?
0: Pokoknya ada di RCTI lah dulu ya, di televisi lah biasanya.
1: Iya.
0: Aku satu sih. Kayak belum sembuh deh. Kayak Devita belum sembuh deh.
1: Pernah gak sih kamu nonton?
2: Pernah, tapi aku gak tahu Toy Story berapa. 1, 2, 3 kah? Aku cuma ngikut nonton kalau misalnya
0: nonton aja. Ya. Oh iya. Tahu lagi di TV dia lagi diputar, ya udah duduk
1: makan aja gitu.
0: Emang enggak apa-apa. Tapi ini kan sampai 5 nih, terus yang kelima katanya bakal diisi sama Taylor Swift. Kita tahu lah Taylor Swift dengan karya-karyanya oke-oke banget, terus juga banyak juga fansnya, penggemarnya, dan ya nggak menutup kemungkinan juga sih. Kalau menurut aku sih oke-oke aja sih, cuman jadi sebuah apa ya, kayak bocoran yang menarik aja sih. Kalau menurut aku cerita Toy Story itu sebenarnya udah abis di Toy Story 3 deh menurut aku. 3 tuh udah terlalu mentok sih, karena Andy-nya udah besar, dia udah kuliah, dia udah nggak mainan lagi kayak gitu. Kalian waktu kecil punya mainan kesayangan nggak? Ada nggak mainan kesayangan yang kayak diajak ngobrol, terus diajak kayak sebelum tidur dibawa masuk ke dalam selimut kayak gitu?
1: Ada si boneka.
0: Ada. Tapi emang dulu kecil kayak gitu, kayak imajinasinya tuh main sama mainan kayak gitu loh.
1: Iya.
0: Aku dulu ada boneka apa ya, boneka kuda kecil tuh aku suka banget. Aku bawa main
2: boneka
0: sih.
2: Boneka
0: Marsha. Asal jangan boneka dari mantan aja kali ya, masih disimpan.
2: Boneka Marsha tapi jilbabnya dilepas.
1: Iya.
0: Kenapa, kan dia emang pakai tudung. Tapi kalian tipe kalau misalnya punya mainan, misalnya boneka deh, dikasih sama seseorang terus udah enggak ada lagi hubungan sama seseorangnya, bonekanya disimpan atau bonekanya dibakar?
1: Simpan aja sih.
0: Simpan aja.
1: Iya.
0: Lah, kan siapa tahu kayak banyak kenangannya, sering nangis kayak gitu. Hmm. Atau dijual lagi sih deh.
2: Aku aja di pre-love.
0: Barang mantan
2: gitu. Hidup sampai mati kesimpan sampai sekarang. Sampai layu.
0: Cie, yang dikasih bunga.
1: Si kamu nih ya.
2: Enggak. Karena posisinya dikasih bunga pas sudah
0: bunga bang,
2: punya pacar. Katanya memenuhi janji sebelum kami putus gitu.
0: Takut. Kita skip aja deh ceritanya, berat. Kan kita lagi ngomongin mainan.
2: Iya.
0: Tiba-tiba ke situ, berat banget ya. Oke. Jadi buat teman Pro 2 yang kangen banget sama Toy Story dan penasaran juga, kita belum ada spill sih lagunya karena lagunya juga belum ready. Cuman kalaupun misalnya Taylor Swift yang ngisi, kalau menurut aku sih oke banget, dan ini jadi salah satu kolaborasi yang menarik. Apalagi menurut aku Toy Story itu udah cukup jauh lah ya. Nah, abis ini kita mau bahas nih ya, informasi yang terakhir mungkin abis ini kita mau bahas dari Bilal Indrajaya nih. Mungkin buat teman-teman yang tahu lagunya, kita mau ngomongin salah satu statement dari Bilal Indrajaya yang menarik banget. Tapi sebelum itu kita puterin deh lagunya. Ada Bilal Indrajaya dengan Niscaya.

di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

0: 92,4 dari Perdobel karena teman terbaik kamu masih bareng sama Zuhal, Natalia dan juga Devita di sore hari ini nih. Ya, barusan tadi kita dengerin ada lagu dari Bilal Indrajaya dengan judul Niscaya. Kalian kenal enggak sih sama penyanyi yang satu ini?
1: Kalau aku sih kurang kenal.
0: Kurang kenal, tapi denger lagunya tahu?
2: Tahu, lagu yang ini. Yang
0: iya,
2: tahu.
0: Lagu
1: yang baru diputar tadi.
0: Niscaya. Niscaya tahu.
2: Nah, sering dengar rapnya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa sering
2: karena
0: dengar?
2: Karena FYP di TikTok.
0: Oh, FYP di TikTok.
2: Sama biasanya sering dipakai buat ngedit foto di capture.
0: Betul. Foto apa tuh? Nah. Tapi ini ngomongin Bilal Indrajaya ya. Jadi Bilal Indrajaya ini kemarin baru aja kayak dia tuh cerita gitu ya waktu tampil di Java Jazz Festival 2026. Nah, dia tuh menjadi salah satu line up di festival tahun kali ini. Nah, terus waktu dia lagi ditanya-tanya nih ada momen menarik di mana waktu itu ada yang mana dia tuh ngebawain salah satu lagu yang judulnya With a Little Help from My Friends. Nah, katanya dia tuh bawain lagu kayak misalnya I Want to Hold Your Hand, With a Little Help from My Friends dan Blackbird serta Don't Let Me Down yang dia puterin. Nah, terus fun fact-nya katanya adalah kalau lagu ini tuh adalah lagu-lagu dari band The Beatles.
1: Iya. Yeah.
0: Dan dia bilang katanya dia dari kecil mencekoki anaknya dengan lagu-lagu masterpiece-nya The Beatles. Nah, kalau misalnya nih kalian nanti udah punya anak, kira-kira kalian akan nyuruh mereka denger lagu apa? Jadi Bilal Indrajaya dia udah ngedoktrin anaknya nih yang baru lahir masih 5 tahun dengerin lagu-lagu kayak The Beatles. Jadi ini menarik banget sih karena aku kebayang nih kayak nanti kalau gede kecil tuh anakku aku kasih lagu-lagu apa ya kayak biar dia keren kayak gitu ya. Biar referensi musiknya tuh nyampe kayak gitu ya. Ketimbang lagunya mungkin aduh kurang lagi kayak gitu. Enggak juga sih, sebenarnya semua lagu karya oke sih. Cuman pasti di antara karya yang oke ada yang paling oke. Nah, kalau misalnya Natalia nanti punya anak, lagu apa yang bakal kamu puterin ke telinga anak kamu kayak gitu ya? Harusnya aku ini penting nggak penting sih, tapi kalau menurut aku ini keren sih sebagai bapak ini keren banget sih sumpah.
1: Aduh lah, lagu apa ya?
0: Keren banget. Misalnya aku nih jadi bapak-bapak udah punya anak satu, terus anakku dari kecil aku dengerin lagu-lagu misalnya The Beatles atau lagu-lagu darinya Pink Floyd kayak gitu kayak ih gila keren banget sih Arctic Monkey kayak gitu. Nah, kalau kalian kebayang enggak nih nanti aku nanti kalau anakku lahir aku dengerin lagunya Tensi Jamesy kayak gitu biar dia jadi hip dude kayak gitu. Atau aku puterin lagu dangdut aja Roma Irama nah, kayak gitu biar anaknya jadi pedangdut kayak
2: lagu,
0: gitu kan.
2: Lagu K-pop aja enggak sih Natalie?
0: Lagu K-pop nah kayak gitu ada enggak misalnya kayak gitu ada enggak dan kenapa kamu rekomendasikan lagu itu? Misalnya karena bagus gitu.
1: Kalau aku sih mungkin kayak iya sih lagu K-pop sih. Soalnya kan aku juga suka K-pop. Okay. Jadi anak aku harus ikut aku juga.
0: Oke. Okay, jadi kalau gede biar dia jadi ini ya. Biar dia dancer gitu.
1: Iya.
0: Dari kecil udah baby dance, dia udah salto-salto. Gitu. Bayi joget. lucu banget tuh.
1: Kalau Devita
0: apa nih?
1: Mungkin dia rock.
0: Ah, dia child free ya? Kamu child free, Dev?
2: Anak.
0: Kamu child free?
2: Aku
0: Oke, kita skip aja kalau enggak tahu ya. Ya udah, enggak apa-apa. Lagu apa? Kalau misalnya punya anak nanti dikasih lagu apa?
2: Dikasih tahu Natalie.
1: Kayaknya dia rock deh.
0: Dia rock ya. Oke.
2: Ikuti kata hati aja sih kalau aku sukanya K-pop, K-pop.
0: Oke. Okay. Oh, berarti enggak ngelarang nih ya.
2: Iya.
0: Oh, ini seleranya jelek lagi.
2: Kalau rock
0: gitu ya. Berarti tergantung apa kata anak aja ya maunya apa ya. Bebas lah ya. Oke. Nah, terus nih juga ada satu info lagi nih teman Pro 2. Jadi ini ada satu lagu yang saat ini masuk ke daftar lagu terpopuler di Indonesia atau lagu terhits di Indonesia dan posisi pertama di di minggu ini, di bulan ini itu adalah lagu darinya Sesi Potret ya.
1: Oh, iya.
0: Lagu darinya Ari Lesmana dengan siapa namanya? Enau. Dan ini mengalahkan banyak lagu-lagu terbaik lainnya kayak misalnya ada lagu darinya Raim Laode, Senja Gurau juga iya. Ada Ikro. Tapi ya yang menjadi hits di pekan ini adalah La Im La Ode dengan Sesi Potret yang meroket, dimana dirilis di tahun ini Januari 2026. Dan ini lagu masih menempati posisi pertama dan juga menjadi salah satu karya yang fenomenal banget ya. Kalau menurut aku lagu ini wajar sih masih bertahan dengan liriknya yang mendalam dan juga enggak, maksudnya liriknya tuh enggak pasaran kata-katanya. Yeah. Kalau menurut aku, kalau menurut Nadalia sama Devita nih yang anaknya musik banget nih.
1: Apa nih?
2: Musik.
0: Musik
2: kalau aku dari Sesi Potret.
0: Dengar enggak Sesi Potret tadi?
2: Iya, dengar sih. Dengar. Iya, aku suka liriknya sama alunan musiknya.
0: Suka ya?
2: Ya, kayak nyentuh banget gitu.
0: Nyentuh banget ya. Ini salah
2: sama
0: satu.
2: Biasanya relate juga sama kehidupan, kayak kedukaan gitu.
0: Iya. Yeah. Apalagi baru yang berpulang ditinggalkan ya.
1: Sedih. Jadi kalau kayak mendengarkan lagu Sesi Potret nih kayak teringat-ingat sama seseorang yang telah kayak udah lama pergi.
0: Pasti sih. Hmm. Pasti ada apa ya? Ada
1: ingat-ingat momen,
0: ada momen-momen yang terputar gitu ya, mendadak gitu ya. Terus juga kalau apa ya, kalau menurut aku sih emang keren sih suara ini oke banget. Terus juga penyanyi yang oke banget. Terus juga liriknya sih bener-bener salah satu lagu yang jarang gitu kayaknya punya lirik sedalam ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau rekomendasi salah satu musik yang di minggu ini jadi salah satu lagu terbaik gitu ya, boleh dengerin lagu Sesi Potret karya darinya NAO dan juga Ari Resmana. Dan ini kayaknya sesi terakhir kita nih ya, ngobrolin tentang musik tadi. Mulai dari kita buka dengan salah satu kepergian sang legenda, penyanyi asal luar negeri, ada Brandon yang mana menjadi penyanyi lagu Beauty and the Beast dan juga lagu darinya Aladdin ya, A Whole New World. Terus juga tadi ada dari Nona yang masuk Forbes 20 Under 20. Terus juga ada informasi tentang Toy Story 5 ya, dengan Taylor Swift. Dan tadi ada darinya Bilal Indrajaya yang mendoktrin anaknya untuk mendengarkan lagu-lagu dari The Beatles katanya. Dan ditutup dengan Sesi Potret yang menepati top hits di pekan ini. Kita bakal puterin juga buat teman Pro 2 buat dengerin lagunya. Dan aku Juhal pamit. Terima kasih buat Natalina dan juga Devita. Semoga minggu ini menyenangkan. Terima kasih udah join bareng sama aku. Dan untuk teman Pro 2 yang di jalan, jangan kemana-mana. Setelah ini Juhal akan temenin kamu. Abis ini kita bakal ngobrolin bola ya. Kita akan ngobrolin seputar pertandingan Piala Dunia akan segera berlangsung. Aku Juhal pamit. Dan di sesi musik sore hari ini kita bakal temenin kamu dengan Sesi Potret.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Halo Kulapahari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melai RRI

0: Hasan, gila, lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang benar.
0: Untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jeripayahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu masih bareng sama Zuhal Alif di sini, teman Pro 2 nemenin kamu di sore ceria nih ya. Dan seperti biasa kita mau ngobrolin tentang sepak bola atau Piala Dunia yang sudah di depan mata, teman Pro 2. Kalau kemarin kita udah bahas raja-raja Afrika, kali ini kita mau bahas ada Austria, Bosnia dan juga Skotlandia serta Selandia Baru yang akan menuju panggung besar dunia. Dan kita akan bahas lebih lengkap nih ya dari profil pemain dan juga negara-negara ini, gimana sih menariknya. Dan tentunya ini menjadi pembahasan yang menarik banget ya sore hari ini, karena ada Skotlandia nih, salah satu negara yang menurut aku cukup underrated, tapi menarik banget untuk dibahas karena keberhasilannya menuju Piala Dunia di tahun ini. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana nih, abis ini Juhal bakal temenin kamu dan kasih informasi lengkapnya. Tapi sebelum itu Juhal mau puterin dulu nih ya salah satu lagu yang lagi hype banget nih ya. Ini ngomongin tentang Piala Dunia, semuanya tuh kayaknya gak mau ketinggalan hype sama Piala Dunia ya. Ini ada lagu darinya Lisa ya, yang mana mengunggah lagu berjudul Goal yang menjadi salah satu lagu yang langsung jadi lagu resmi FIFA yang langsung menarik perhatian di berbagai kalangan.

0: 9,4 Pro Palangkaraya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa di hari Rabu Juhal kembali lagi nemenin kamu bareng sama Hahaha Spikan. Yo. Dan
1: okay.
0: Kita bakal ngobrolin tentang kali ini ada Austria, Bosnia, Skotlandia dan juga Selandia Baru menuju panggung besar dunia. Kalau menurut Kak Haspi dari kali ini 4 negara nih ya. Yeah. Negara mana yang paling menarik untuk kita bahas dulu nih? Kayaknya Skotlandia enggak sih? Atau
1: kayaknya di bebas mau yang mana?
0: Mau yang mana dulu? Atau Austria dulu?
1: Boleh. Dua tim timnas deh. Karena
0: boleh
1: udah jam segini ya.
0: Boleh kita sikat langsung.
1: Jadi untuk tim nasional Austria ya, ini salah satu tim yang kayaknya punya squad yang keren-keren sih menurut aku pribadi. Okay. Apalagi salah satu pemain kuncinya tuh David Alaba ya. David Alaba yang main di Real Madrid. Let's go.
0: David Alaba, kemudian juga ada Michael Gregoric, ada Patrick Wimmer, ada Christopher Bau. Selamat Bau Geter, ada Marker Sabitzer. Selamat namanya Allah.
1: Dia namanya rata-rata ada
0: Ada gitu ya. Huruf mati, ketemu huruf mati itu gimana coba?
1: Betul.
0: Ada Alexander Schollager, ada Stefan Posch, Kevin Danso, Maximilian Wober, ada Philip Womane, ada Nicholas Willett, ada Konrad Leimer. Dan ini kalau dari julukannya sendiri nih, Australia ini layaknya raksasa tertidur, di mana Australia ini mencatatkan pernah tampil perdana di Piala Dunia sejak tahun 1998 dan absen selama 28 tahun. Jadi setelah 28 tahun di tahun 1998 ini mereka balik lagi. Ibarat raksasa yang tidur, timnya oke gitu ya. Negaranya gede, manajemennya juga oke, tapi sayang 28 tahun gagal dan akhirnya baru bisa kembali melangkah di Piala Dunia di tahun ini nih.
1: Betul. Dan mereka ini tergabung di grup J
0: barengan. Oke, betul banget.
1: Sama Argentina.
0: Ada Argentina, ada Yordania.
1: Ada Yordania sama.
0: Dan ada Aljazair.
1: Aljazair.
0: Oke.
1: Satu juara bertahan sama dua negara Timur Tengah.
0: Negara Timur Tengah.
1: Menurutku kalau dari ininya ya, kalau kita lihat dari sisi pelatih juga dulu nih. Pelatihnya dilatih sama Ralf Rangnick ya. Yang mana dia nih ngebangun timnya dengan gaya pressing dan juga organisasi permainan yang kuat. Terus dia juga punya banyak banget pemain yang udah main di Liga Top Eropa. Tadi udah kita sebutin ada David Alaba. Terus ada Konrad Leimer, ada Marcel Sabitzer, sama Marco Arnautovic ya. Dan penampilan mereka di Euro 2 tahun lalu juga cukup meyakinkan ya. Karena mereka berhasil unggul atas Belanda sama Prancis di fase grup.
0: Betul. Dan mereka juga punya sejarah menduduki peringkat ketiga dunia nih ya di 1954. Udah lama banget sih.
1: 1954 aku baru umur 9 tahun.
0: Wow. 1954 nih dia udah di urutan ketiga nih ya. Tapi itu udah lama banget. Dan baru akhirnya kembali nih. Kita lanjut ya. Kalau untuk jadwalnya,
1: Jadwalnya
0: kita bahas dulu tadi. Di tanggal 17 Juni itu ada Australia versus Yordania. Menurut aku ini bakal lumayan menarik, lumayan berimbang dengan Yordania. Kemudian nanti akan lawan Argentina di tanggal 23 Juni. Nah ini nih yang kemungkinan bakal berat buat
1: Australia. Karena Argentina ini statusnya sekarang juara bertahan juga unggulan di grup ini. Karena dia superior banget sih Argentina dengan pemain. Bahkan banyak banget pemain-pemain jago yang dicoret dari 26 pemain yang kemarin dirilis kan. Ini saking ketatnya persaingan di timnas Argentina.
0: Saking bagus-bagusnya timnasnya. Ini bang ada Bang Messi nih.
1: Bang Messi ada. Yang katanya ada kan jadi yang terakhir. Aku nggak tahu sih apakah terakhir beneran. Tapi anggap aja dia di Piala Dunia terakhir.
0: Piala Dunia terakhir.
1: Terus tadi sempat bahas juga bahwasanya mereka nanti juga akan ketemu sama Aljazair tanggal.
0: Aljazair tanggal 28 Juni.
1: Betul. Algeria, Aljazair. Dan ini kemungkinan akan jadi laga penentu untuk perebutan posisi kedua. Karena banyak banget yang katanya nilai Austria sama Aljazair ini menentukan siapa yang akan lolos langsung. Karena siapa yang menang, karena ibaratnya Argentina udah tutup mata lah lolos kayak gitu.
0: Udah pasti aman.
1: Ya, terus kalau Yordania kenapa enggak dihitung? Mungkin secara head to headnya masih bisa lah untuk dikalahin. Tapi kalau untuk Aljazair sama Australia ini siapa yang menang itu yang bakal
0: lanjut
1: lolos
0: gitu. Yang akan masuk ke fase berikutnya ya.
1: Betul. Dan sayang banget katanya di Piala Dunia kali ini Austria ini harus kehilangan Christoph Baumgartner ya, yang cedera menjelang turnamen. Kayaknya banyak banget sih pemain-pemain yang malah cedera, ya. Hampir ini malah cedera, kayak Neymar kan ya. Kemarin juga dapat kabarnya cedera. Baru rilis pengumuman harus menepi. Bahkan katanya kalau Brazil lolos grup baru bisa main.
0: Baru bisa ya main gitu. Lama banget
1: referee. Betul. Dan katanya beberapa simulasi memprediksi ya bahwasanya Australia ini sekitar 60-65% lah untuk peluang lolos ke babak selanjutnya. Okay. Baik itu nanti jadi juara grup atau menjadi runner up atau mungkin salah satu dari peringkat 3 terbaik. Dan kalau Australia ini bisa ngalahin Jordania ya, minimal dia tidak kalah lah dari Aljazair, dan peluang untuk lolos ke babak 32 besar itu
0: semakin
1: ada
0: besar. Nah,
1: jadi kuncinya tuh
0: ngalahin Aljazair,
1: harus ngalahin satu kali menang lah.
0: Betul, satu kali menang.
1: Satu kali menang kayaknya udah bisa ngunci untuk minimal lanjut ke 32 besar
0: berikutnya ya.
1: Oke, lanjut.
0: Lanjut kita ke Bosnia dengan kelompok tim berjuluk The Dragons ini.
1: Harus lengkap nyebutnya.
0: Bosnia Herzegovina. Herzegovina. Aku menghindari karena susah nih ya.
1: Ya, kenapa? Kenapa harus disebut dulu aja? Karena itu dua negara. Okay. Jadi satu.
0: Bosnia Herzegovina.
1: Kayak nyebut Bangka Belitung.
0: Itu jadi
1: salah. Masa nyebut Bangka?
0: Bangka aja. Ini gitu. Ada negara Bangka, enggak bisa ya.
1: Betul,
0: ada Bosnia Herzegovina ya, dengan kelompok berjuluk The Dragons yang masuk di kualifikasi zona Eropa ini, lolos ke Piala Dunia melampaui negara-negara besar seperti Italia, Wales dan juga Turki. Ini faktanya ngelawatin Italia nih ya.
1: Ya emang.
0: Iya ya.
1: Ya. Siapa yang mesti cepat pulang ya.
0: Salah satu negara yang menggantikan posisi Italia ini Bosnia nih, enggak
1: ada
0: kesempatannya. Dengan kiper ada Nikola Falić. Oh, susah buat namanya. Ada back Yusuf. Kemudian ada Yusuf Gazibekojiv, ada Denis Hajidun.
1: Aku malas nyebutin, jadi nggak okay. Usah. Kita lanjut ini aja deh, kita bahas tentang peluangnya Bosnia ya. Jadi okay. Bosnia dan Herzegovina ini, betul. Ya, sebenarnya dia tuh bisa dibilang cukup baik lah untuk bisa lolos ke babak grup, tapi tidak masuk favorit kuat karena dia gabung sama Kanada, Swiss sama Qatar.
0: Betul.
1: Oh, kita udah bahas kemarin sih, bahwasanya Kanada sama Swiss ini dua negara. Tim yang kayaknya tinggal rebutan siapa yang juara grup.
0: Betul, negara kuat.
1: Betul.
0: Qatar apalagi juga lagi naik-naiknya.
1: Betul.
0: Kanada juga lagi kuat-kuatnya.
1: Betul.
0: Mungkin lawan Swiss nih.
1: Kita analisis ya. Dan sebagian besar prediksi katanya menempatkan Swiss sebagai juara grup.
0: Wah, malah Swiss ya.
1: Ya, dan Kanada sama Bosnia ini bersaing untuk posisi kedua. Di mana kan karena format ini 48 tim ya, yang mana peluang untuk peringkat 3 terbaik ini banyak banget diincar. Rata-rata tim kayaknya mau main aman di peringkat 3 terbaik sih, tapi kalau aku sih mending juara grup karena pasti ketemunya sama yang kalau enggak runner up peringkat 3 di grup ya? Lain.
0: Okay.
1: Dan mereka ini katanya datang dengan kepercayaan diri yang tinggi setelah menyingkirkan Italia di playoff.
0: Iyalah, habis menangin itu naikin PD itu ibaratnya.
1: Betul.
0: Naikin mental.
1: Karena Italia gitu. Tuh gini waktu ini di simulasinya ya. Kalian akan ketemu sama Bosnia. Mereka langsung gini. Gitu. Serius, jadi mereka tuh ketawa gitu. Itu yang
0: ketawa
1: bikin
0: kecil ya.
1: Ketawa. Wah, bukan ketawa. Ngedek sih.
0: Ngedek ya.
1: Itu ngeremehin banget sih Italia.
0: Ternyata kalah. Ternyata kalah.
1: Terlalu ini ya Anda ya. Italia karena kan dia habis ini untuk masuk playoff kan. Ya. Udah bisa nih dedet. Wah, satu langkah lagi kita akan melawan Bosnia.
0: Bosnia
1: ini apa sih dulu?
0: Siapa sih Bosnia? Bosnia
1: kan?
0: Malah gelincir. Tapi faktanya ini mungkin salah satu fakta yang cukup menyedihkan juga nih.
1: Bukan
0: menyedihkan nih. Jadi banyak banget pemain-pemain bagus sebenarnya dari Bosnia, cuman mereka memilih membela timnas negara tetangga karena faktor geopolitik.
1: Betul.
0: Jadi ada Mario Satanic dari Kroasia, yang main di Kroasia sekarang. Mario ini salah satu pemain dari Bosnia, tapi dia pilih ke Kroasia. Terus ada Savo Milosevic yang main di Serbia.
1: Betul. Terus sebenarnya kalau ngomongin soal pemain, karena Bosnia juga kayaknya nggak kehabisan pemain sih, karena kayak Edin Dzeko salah satu legenda hidupnya mereka, kayaknya salah satu kunci mereka bisa ngalahin Italia karena Edin Dzeko ini udah keliling tim Italia sih.
0: Italia. Udah tahu kuncinya Italia.
1: Tahu, gitu.
0: Udah tahu
1: kuncinya. Terus juga Italia. Katanya dia punya banyak pegangan banget generasi muda, ada Kerim Ajabegovic, terus ada Esmir Batrata Ferit sama Amar Dedic ya. Yang
0: Dedic,
1: ini punya energi, tapi kalau ngomongin soal kekuatan juga, mereka juga punya kelemahan. Jadi kalau secara kualitas squad mereka ini di bawah dari Swiss nih, teman-teman. Dan untuk Kanada sendiri ya, Dia tuh diuntungkan karena dia tuan rumah.
0: Tuan rumah, betul.
1: Di
0: kandang.
1: Betul.
0: Di Emovild Kanada.
1: Dan kalau ngomong soal Bosnia, dia ini termasuk tim dengan peringkat FIFA terendah di antara wakil-wakil Eropa yang lolos di turnamen ini. Dan kalau ngomongin soal prediksi, ya kayaknya 50% untuk juara grup, 50% aja.
0: Kecil aja ya.
1: Runner up ya sekitar 35% lah. Untuk peringkat 3 terbaik jadi 25% dan untuk tersingkir juga 25%. Jadi ya gitulah.
0: Ya bismillah lah buat Bosnia ya.
1: Betul.
0: Semoga bisa lanjut ke babak berikutnya, kita enggak terlalu tahu tapi nanti kita bakal lihat aja.
1: Tapi aku jujur, aku tuh gini prinsipku. Ini kan Bosnia ngalahin Italia nih.
0: Harusnya oke dong.
1: Kalau aku prinsipnya kalau bukan dendam sama tim itu, tapi aku pengen tim yang ngalahin timku itu maju jauh.
0: Okay. Jadi biar terbukti tuh.
1: Ah, itu.
0: Bukan kayak ah ini mah beruntung doang.
1: Betul.
0: Tapi emang jago.
1: Karena lagi hati kan, misalnya gini, kita punya tim jagoan dikalahin sama
0: Italia
1: tim
0: ini ya.
1: Italia ini kan sama Bosnia.
0: Yang tiba-tiba ditawain tadi nih.
1: Tiba-tiba main. Jadi ini jadi ladang gol. Wah. Berarti kan Italia lebih down lagi.
0: Berarti tapi emang Italia ketemu musuh yang kuat.
1: Betul.
0: Jadi
1: itu.
0: Kita enggak terlalu sakit hati jadi, kan. Jadi
1: tolong ya Bosnia, Norwegia, kalian maju jauh ya.
0: Bismillah aja lah ya, bismillah aja.
1: Oke, nanti kita bahas tentang Skotlandia sama
0: Selandia Baru.
1: Selandia Baru. Let's go.
0: Jangan kemana-mana, kita bakal balik setelah yang satu ini.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
0: Aduh,
1: makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih 94 dari Pro 2 Palang Karya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Zuhal dan Hasfi Khan di sini. Kita lanjut bahas tim terakhir di sesi terakhir kita di kesempatan kali ini. Ada
1: betul.
0: Selandia Baru atau New Zealand gak sih? Selandia Baru.
1: Ada Selandia Baru sama Skotlandia.
0: Skotlandia yang menjadi dua tim terakhir akan kita bahas. Kita datang dari Skotlandia dulu dengan basis supporter fanatik dengan The Tartan Army. Cara tartan lagi ya. Skotlandia sukses melaju ke panggung dunia untuk mencahkan rekor buruk mereka di masa lalu dengan kiper Angus Gunn, terus juga ada bek tengah Ryan Proteus, Jack Henry, Kieran Trinerny, ada Anthony Russellton, ada Andrew Robertson, ada Billy Gilmore, ada Callum McGregor, ada John McGreen, ada Scott McTominay, dan ada penyerang C Adams, ya. Yeah.
1: Dan kalau ngomongin soal Skotlandia, yep. Ya, jadi katanya dia ini termasuk tim yang cukup baik lah untuk bisa lolos di fase grup, karena format yang 32 tim lolos dari 48 tim ini menguntungkan lah. Jadi mereka ini punya generasi terbaik lah yang tadi udah disebutin sama Zuhal ya, teman Pro 2. Ada Scott McTominay, ada John McGinn, ada Andrew Robertson juga. Jadi ini diasuh langsung oleh Steve Clark ya, dia ini terkenal sama disiplin bertahan dan juga berbahaya dalam situasi bola mati.
0: Oke, tapi ini menariknya nih Kaspi. Jadi Skotlandia ini dikenal sebagai kenapa tadi aku bilang memecahkan rekor sial, karena mereka ini sebenarnya adalah timnas sepak bola tertua di dunia yang udah memainkan pertandingan sepak bola internasional resmi pertama kali di 30 November tahun 1872. Wah, 18 nih ya, udah lama banget. Tapi nih ya, walaupun udah lolos 8 kali Piala Dunia, mereka nih nggak pernah sekalipun lolos babak fase grup. Jadi gugur terus nih di grup nih. Kayaknya ini jadi tahun ke-9.
1: Gak tahu yeah. Juga. Tapi menurutku sekarang ya, dengan format 32 tim, melolos grup tuh udah gak seistimewa dulu.
0: Udah seistimewa dulu ya.
1: Kalau dulu kan kalau kita, misalnya nih dari 48 tim, yang lolos 32, yang ke sisi itu cuma sekitar 25%. Karena sisanya ya sekitar 75%-nya masih melaju ke babak grup kayak gitu. Betul. Jadi kayaknya
0: cuman buang satu atau dua di tiap
1: kebanggaan
0: grup
1: itu
0: ya.
1: Sekarang kalau udah masuk ke 16 besar baru tuh bisa jadi kebanggaan.
0: Satu rekor tuh.
1: Betul. Dan kalau kita ngomong soal kesempatan dia nih, dia punya tantangan besar karena dia akan bergabung dengan Brazil dan Maroko.
0: Maroko, wah, ada Brazil.
1: Kita kemarin bahas Maroko sama Brazil ini tinggal nyari siapa peringkat satu kan?
0: Iya. Kayaknya untuk ini kayaknya dia bakal melanjutkan rekor sialnya dia deh.
1: Ya.
0: Jadi tahun ke-9-nya deh.
1: Betul. Tapi kayaknya peluang dia lolos ada sih. Tapi kayaknya lebih gede peluang dia untuk
0: kalah
1: lolos grup.
0: Tidak lanjut.
1: Karena katanya untuk prediksi dia juara grup tuh cuma di angka 15%.
0: Jauh banget.
1: Untuk runner up itu di 30%, dan untuk lolos ke peringkat 3 itu sekitar 30% juga. Dan tersingkirnya ini 35%.
0: Jadi kayaknya lebih tinggi tersingkir kan.
1: Betul.
0: Jadi kita skip aja dulu ya. Gak apa-apa, maaf ya Skotlandia.
1: Betul.
0: Kamu memang sering masuk tapi gak juara.
1: Terus katanya kalau lihat dari segi kualitas ya, ini Austria,
0: betul,
1: Skotlandia sama Bosnia. Jadi Austria, Austria ini masih terlihat paling kuat lah di antara 4 tim.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Sedangkan untuk Bosnia sama Skotlandia ini berada di level yang relatif mirip lah, dan peluang lolos ini cukup baik tetapi tidak terlalu besar.
0: Okay.
1: Dan kalau ngomongin soal tim selanjutnya, Selandia Baru.
0: Selandia Baru, raja baru dari Oceania setelah Australia pindah ke zona Asia ya. Mereka dijuluki All Whites, kebalikan dari tim rugby mereka All Blacks. Nah, mereka ini punya kiper Oliver Sile, ada back Tim Payne, ada Michael Boxall, ada Tommy Smith, ada Liberto Kake, kemudian ada gelandang Joe Bell, ada Marco Stemenik, ada Matthew Gabet, dan penyerang Elijah Jazz, Chris Wood, dan Ben Wayne.
1: Dan aku ini lagi baca. Jadi aku lagi baca di AI ya, teman-teman. Katanya ini mereka lolos otomatis sebagai wakil dari OFC dan kembali ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2010.
0: Wah, lama.
1: Karena ya, tadi disebutin karena ketika Australia udah pindah zona, mereka nih yang di Oceania yang bisa menguasai dan secara otomatis lolos, karena kan secara jatah ya kayak kita bahas sempat ya, bahwasanya kayak Eropa dia punya basis yang banyak tapi jatahnya sesedikit itu, beda sama mungkin benua-benua yang negaranya kecil, jadi peluang untuk lolosnya ada kayak gitu.
0: Betul.
1: Ya meskipun dia enak lolosnya, tapi di grup dia disambut sama Iran, Mesir, sama Belgia.
0: Raja-raja Mesir lah, raja Arab ya.
1: Kalau ngomongin soal Belgia udah nggak usah diragukan lagi lah, ini salah satu tim yang kayaknya kuat, masih membawa beberapa generasi emasnya. Mm-hmm. Iran juga sama, sempat kita bahas juga bahwasanya Iran nih negara Timur Tengah, tapi nggak usah diremehin lah, dia salah satu negara kuat lah.
0: Negara kuat. Tapi ini ada fakta unik sekaligus fakta yang sedikit membanggakan, tapi juga nggak penting-penting banget nih. Jadi katanya di tahun 2010 nih ya, mereka Selandia Baru nih pernah main dan mencatatkan 3 kali hasil imbang, termasuk melawan Italia gitu ya. Dan Selandia Baru nih keluar sebagai satu-satunya tim yang tidak terkalahkan sepanjang turnamen.
1: Memang Italia jelek.
0: Tapi ya waktu itu mereka tuh bahkan bisa melampaui Spanyol yang waktu itu jadi juara dunia, karena dia sempat kalah dengan Swiss 1-0. Nah, tapi Selandia Baru ini satu-satunya tim yang enggak pernah kalah tapi keluar dari fase grup karena enggak ada poin, tapi dia enggak pernah kalah, dia imbang terus.
1: Tapi katanya memang kalau kita ngomongin soal imbang, kayak Indonesia kemarin kan lumayan banyak kan imbang-imbangnya. Jadi secara poin memang lebih enak misalnya okay, kalah beberapa kali tapi menang, jumlah menang sama jumlah kalahnya bisa lebih banyak ketimbang imbang, karena nggak ngebantu. Kayak Selandia Baru kan terbukti tuh, dia ya benar sih, dia punya,
0: dia imbang-imbang,
1: dia rekor terus. Aku tidak terkalahkan loh di Piala Dunia,
0: betul, karena imbang ya,
1: enggak kayak gitu.
0: Ya kayak gitulah
1: ya.
0: Emang kali ini topiknya lumayan udah mulai yang kayak gitulah negara aja, tapi ya udah kita tetap bahas.
1: Kalau
0: ya
1: ngomongin soal ini juga, jadi kalau kekuatan Selandia Baru ini dia punya Chris Wood sebagai kapten sama pencetak gol utama.
0: Betul.
1: Terus juga dikenal sebagai tim yang disiplin bertahanan, juga dia main kolektif banget. Tapi kelemahannya ya, jadi salah satu tim dengan peringkat FIFA terendah di turnamen. Terus juga kualitas squadnya secara menyeluruh masih di bawah Belgia, Iran, bahkan Mesir. Jauh. Dan menjelang turnamen beberapa kali lini tengah ini mengalami masalah kebugaran. Dan mereka baru kalah sama tim Haiti 4-0.
0: Kita pada kemarin ngebahas Haiti kayaknya tim yang kayaknya gak jago-jago banget deh. Kayaknya
1: jadi,
0: gak jago-jago banget deh.
1: Bahkan
0: kebantai 4-0.
1: Prediksi untuk mereka lolos aja di 5%.
0: Ya udah.
1: Untuk lolos grup. Di Iran tetap ya naik ke 15%. Tidak lolosnya itu diprediksi 60%. Wow, jahat-jahat banget ya.
0: Ini Selandia Baru pajak resto aja 11%. Masa peluangnya cuma 5%. Masa lebih besar pajak daripada peluang dia ini.
1: Tapi kalau kita hitung dari 4 tim ini, Austria masih posisi pertama, Bosnia kedua, Skotlandia ketiga, baru Selandia Baru. Kalau kita hitung secara ini ya, kekuatan dari tim ini,
0: pembahasan hari ini ya.
1: Ah, betul sekali.
0: Itu dia tadi kita udah bahas ya. Pokoknya buat teman Pro 2, nanti saksikan aja keseruan pertandingannya di Match Day. Dan ini tadi Gibolman versus Mesin. Aku bareng Kaspi pamit dulu. Bentar lagi kita bakal tungguin kumandang azan maghrib untuk kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya. Dan buat kamu yang di jalan, mau jalan-jalan ke Duta Mall, hati-hati di jalan. Jangan gak di Duta Mall aja sih, kemana aja hati-hati di jalan. Jangan ngebut-ngebutan dan juga pastikan selalu menggunakan sabuk pengaman dan juga perhatikan rambu lalu lintas. Kita pamit di Gibol Man versus Mesin, obrolan berikutnya tentunya bareng sama aku dan juga Haspikan di setiap Rabu ya. Kalau bareng sama aku nanti juga bakal ada sama Sabrina di hari apa nih Sabrina? Hari Jumat, itu dia ya. Dan buat teman-teman dua, kita bakal pamit dulu. See you di percakapan ataupun obrolan berikutnya.

0: kamu? Tangan kita sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
1: Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
0: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.
1: Cuci tangan pakai sabun, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Lindungi diri dan lindungi keluarga.
0: Jadi, sebelum makan, jangan lupa cuci tangan dulu ya.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Teman Pro 2, kita akan hadirkan kumandang azan maghrib sesaat lagi, dan kita akan temani Anda dengan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan kita sambungkan bersama dari Pro 1 Palangkaraya.

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.

0: Waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: Kamu pernah terpikir nggak sih kalau pembangunan Indonesia itu justru dimulai dari desa?
1: Iya, yang kamu bilang benar banget. Desa adalah fondasi utama. Ketika desa maju, baik dari segi ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur, maka dampaknya akan terasa sampai ke kota.
0: Gak cuman itu loh, program pemberdayaan masyarakat UMKM lokal hingga penguatan potensi wisata desa itu jadi langkah yang nyata buat menciptakan kemandirian.
1: Wah, setuju banget. Jadi, membangun dari desa bukan sekedar slogan ya, tapi strategi penting untuk pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Bandung.com.br Pro 2 Palangkara, teman-teman kamu, teman Pro 2 Juhal is here, nemenin kamu lagi. Tadi udah kita break ya sama Azan Maghrib, dan di sore hari ini Juhal mau bawain informasi cuaca buat mendukung aktivitas dan rutinitas kamu. Dan sore hari ini bersama perkirawan BMKG Kota Cantik Palangkaraya, teman Pro 2, kita bakal bersama kalian, Adrian, yang akan menghadirkan informasi lengkap untuk perkiraan cuaca esok.

0: Lalu pada sore dan malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya. Dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih kalian atas informasi cuacanya. Teman Pro 2, telah kita dengarkan informasi cuaca lengkap dari kalian Adriani untuk esok hari di Kota Cantik Palangkaraya. Dan tentunya teman Pro 2, Juhal masih akan hadirkan informasi dan juga berbagi sajian lagu nih ya, buat nemenin kamu yang dalam perjalanan atau ini lagi pengen menikmati suasana Kota Cantik Palangkaraya di malam hari ini gitu ya. Mungkin cari-cari makan ataupun juga keliling kota, atau mungkin mau me time dengan nonton film keluaran terbaru gitu ya. Dan di kesempatan sore hari ini, sore apa malam sih, sore menuju malam hari ini, Juhal mau bawain informasi lagi buat teman Pro 2 sampai nanti di pukul 7 ya, sebelum nanti ada MLC yang akan hadir buat kamu. Tapi sebelum itu kita puterin dulu ada lagu darinya Fizz nih ya, yang akan hadir di ruangan kamu. Salah satu lagu yang juga lagi to the moon alias meroket banget dengan Dalam Hitungan.

0: Halo Pak Haris Mandiay, saya Titik Surya SPD.
1: Dan saya Ilkan Hanyi, kami selaku seniman Kerungut Kelimantan Timur.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.
2: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
3: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
2: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
3: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
4: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sukonyer menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman terbaik kamu, RRI Pro 2 Palangkaraya, Zuhal Alif di sini temenin kalian sebelum berpamitan di kesempatan sore hari ini teman Pro 2 ya. Dan bentar lagi nih MLC jam 7, Zuhal bakal hadirin buat kamu Music Live Chat Nasional yang akan ditemenin bareng teman-teman penyiar RRI Pro 2 se-Indonesia ya. Tapi sebelum itu teman Pro 2, ini Zuhal mau kasih informasi terakhir di kesempatan sore hari ini tentunya ya. Dan informasi kali ini Zuhal mau bawain dari salah satu film yang lagi rame banget dibahas gitu ya, dimana ini salah satu film yang baru aja mencapai 1 juta penonton gitu ya, dalam waktu yang boleh bilang cukup singkat ya. Kita bakal bacain beritanya. Dan buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, ini hati-hati di jalan, jangan terlalu ngebut-ngebutan juga. Karena kali ini film yang Zuhal bawain ini adalah film yang kayaknya relate buat beberapa orang gitu ya. Kayak sangat personal gitu ya, semua akan baik-baik saja. Itu judulnya ya. Jadi film Semua Baik-Baik Saja, salah satu film yang disutradarai oleh Baim Wong. Wah, ini karena yang pasti gak tahu kan kalau Baim Wong ini bisa jadi sutradara juga gitu. Kita kan taunya dia giveaway aja. Nah, tapi kali ini Baim Wong ngasih unjuk nih ya karyanya lewat Semua Akan Baik-Baik Saja, di mana katanya ya dia berhasil menembus 1 juta penonton dalam 14 hari penayangan. Wah, waktu yang boleh dibilang terhitung cepet juga gitu ya, terhitung satset. Dimana pencapaian tersebut menandai keberhasilan sutradara Baim Wong, yang mana ia berhasil mencetak 3 film berturut-turut dengan raihan lebih dari 1 juta penonton. Dimana sebelumnya Baim Wong bersama Tiger Wong Entertainment lebih dahulu meraih kesuksesan lewat film Lembayum dan juga Sukma. Kali ini film ketiganya kembali mendapat sambutan positif dari penonton tanah air, dimana untuk meraihkan capaian tersebut sekaligus momen libur kemarin di Idul Adha, film ini menghadirkan promo tiket beli 1 gratis 1 dan pembelian dapat dilakukan melalui aplikasi Tix ya, di periode-periode tertentu. Dan film drama keluarga ini mengangkat kisah tentang hubungan saudara dan proses menghadapi kehilangan. Dan ceritanya berpusat pada langit Reza Rahardian, seorang pria yang harus kembali ke rumah setelah kematian mendadak mentari, yakni Happy Salma. Kemulangan langit mempertemukannya kembali dengan keponakannya yang memiliki persoalan hidup masing-masing, mulai dari Malika yang diperankan Akun George, hingga Safa dan Alim yang tengah menghadapi masa sulit dalam kehidupan mereka. Dan konflik semakin rumit dengan hadirnya persoalan harta dan masa lalu yang belum selesai. Namun di tengah berbagai perbedaan, mereka perlahan belajar kembali memahami arti keluarga dan kebersamaan. Jadi intinya ini film keluarga banget, slice of life banget. Buat kalian yang suka film-film kayak gini, ditonton deh ya. Dan buat teman Pro 2, abis ini kita bakal hadirin Music Black Chat. Tapi sebelum itu kita mau puterin dulu lagu darinya. Siapa nih? Darinya GKT48 buat nutup kita di kesempatan sore hari ini dengan Rhapsody. Dan buat kalian nih yang mau menuju pernikahan, ini kayaknya lagu enak banget ya, kayak lagu-lagu wedding kayak gitu, seru banget. Jadi kemana-mana Zuhal abis ini bakal hadirin satu buah lagu penutup. Zuhal pamit dulu, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga teman Pro 2 sehat selalu. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya, tentunya bareng sama aku di 92,4 RRI Pro 2, teman terbaik kamu.

Tuan berdua, kita bakal hadirkan music live chat buat kamu di edisi 3 Juni 2026. Bakal ada Bang Edit dan Bang Angga dengan bintang tamu Starby nih ya, kan menemani kita di malam hari ini.

0: Selamat malam untuk Amrodua seluruh Indonesia.
1: Iya. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, teman-teman, di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget. Semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantesan dulu pakai kemeja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu enggak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pakai kemeja.
1: Emang iya.
0: Iya, cuma lebih rapi aja.
1: Gue juga akhirnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh, kenapa? Oh.
1: Ya, saya kata muda aja.
0: Oh, gitu. Benar. Kaos doang. Benar. Gitu. Kita sebenarnya balance aja gitu. Biar gue kelihatan lebih kemeja dewasa.
1: Gue agak muda gitu.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yogi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman bro 2 yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MNC
0: Music Live Chat.

0: Live Team Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Starry.
2: Hai.
0: Halo.
1: Kedengaran. Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
2: Hai, aku Anabel.
1: Anabel.
0: Halo.
2: Halo, aku Keja. Halo, aku Sheila. Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Iya, itu doang sebenarnya.
1: Gue pengen tahu sih, dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood booster-nya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood booster-nya kalian.
2: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Iya. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, itu dia
2: pertanyaannya. Kita olahraga.
0: Oh iya, benar.
1: Iya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood booster-nya satu-satu coba. Anabel apa Anabel?
2: Makanan mood booster
1: atau minuman gitu harus
0: apapun.
2: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Wow, oke. Okay.
2: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
0: Coklat.
2: Oke. Okay. Coklat apapun aku makan gitu dalam.
1: Termasuk Dubai chili.
2: Suka banget. Kacang aku enggak suka.
1: Oh, enggak suka.
2: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dark choco gitu suka ya.
0: Okay. Alright.
1: Terus kamu?
2: Kalau aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi?
2: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
2: Iya. Yang brand bunga ya?
0: Iya.
2: Itu tadi.
0: Wow.
2: Banget apalagi yang cream strawberry.
1: Yeah. Tadi aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Yeah. Dia minta itu.
2: Enak banget.
1: Enak banget ya.
0: Oke. Kalau Sheila?
2: Kalau aku semua makanan sih, tapi Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: Top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
2: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh
2: apa di Bandung? Di Bandung. Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
0: Oke.
2: Gak apa-apa ya ini kayak promo ya, promo free buat semuanya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
2: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak tinggal
1: serang. Jadi sekarang ada orang dalam ya?
2: Udah gak terlalu ngantri sih.
1: Udah gak terlalu ngantri ya sih.
0: Oke, kalau Chelsea?
2: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
2: Kepiting, udang, cumi, kangkung, sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
2: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya.
1: Wow. Namanya bang. Ajakin bang. Nanti habis ini. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu kayaknya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa? Olahraganya pedal.
0: Pedal. Ya.
2: Pedal juga.
0: Oh. Pedal semua berarti sama.
2: Pedal badminton.
1: Oh, badminton.
0: Wow. Oke.
2: Okay. Tapi capek.
1: Capek.
2: Aku.
1: Chelsea apa?
2: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
2: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh. Oh. Pilates juga bareng. Kalau pilates kan bareng enggak sih?
2: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu.
0: Oke.
1: Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan
0: bareng
1: gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh enggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
2: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget ya, kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oke.
1: Okay. Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri-sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
2: Ada.
0: Oh, oke. Okay. Nanti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan.
1: Seru. Ini kan berarti setelah sekian lama Starbill dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe.
2: Setahun deh.
0: Hampir setahun ya?
2: Iya.
0: Hampir setahun.
1: Kenapa akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
3: Karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Sesimpel
1: itu.
0: Sesimpel itu. Sesimpel itu. Benar.
1: Tiba-tiba udah jadi, ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Starby yang lalu, ini ya masih Starby banget ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti kalo emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya. Aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
2: Inferno itu dia
1: harus nampil cerita ya. Ditodong
2: tuh. Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Dia tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya.
0: Iya benar sih.
3: Kelihatan sih punya pacarnya tahu series-series cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Iya. Soalnya tuh channel tuh kayak dating show gitu.
1: Iya. Inferno kan itu.
0: Iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
3: Iya, Singles Inferno.
1: Iya. Tahu ada gue di mana?
3: Jangan-jangan dia nonton.
1: Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya. Lagi nonton off campus sih.
0: Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Gak tahu deh mas.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno ya, katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini. Buat lo yang pengen tanya-tanya sama Starby, langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di NLC
4: Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
1: Yeay. Aduh, Inferno.
0: Yoi.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat enggak? Awal tahun ya?
2: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu. Jadi kita baru-baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Baru mulai masuk workshop, baru masuk recording gitu ya.
0: Oke. Okay. Ini berarti lagu dibikin sama
2: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
2: Udah
0: berapa lagu? Dua.
2: Tiga. Sebelumnya ada dua, jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Oke. Okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
2: Di Korea.
0: Oh, di Korea. Oke. Okay. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
2: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke.
2: Okay. Karantina itu. Nah, terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
0: Oh, wow.
2: Janjian. Jadi kita ketemu terus kita makan bareng, terus kita ngobrolin
1: musik gitu. Sebenarnya jadilah lagu Inferno ini gitu.
2: Tapi
1: ya.
2: Sebenarnya sebelum jadi Inferno ini, udah
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
2: Oh.
0: Nah. Yeah.
3: Jadi lupa kan?
1: Sebelum ya, pokoknya, sama Cheryl ini.
3: Iya, kita tuh udah apa ya namanya beli?
1: Udah pernah
4: bikin lagu.
3: Udah pernah bikin lagu bareng sama Cheryl.
1: Okay.
3: Iya.
1: Oke. Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu, maksudnya gimana?
3: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga, gitu ya. Ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau, gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Sarbi sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oke, okay. Wow. Yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju gak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau ya namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Baru tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Tapi menurut kalian ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
3: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melihat daripada ngelihat kayak oh ya, di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu. Kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Dan salah satunya Starbee.
3: Iya.
1: Mereka kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
3: Udah
1: ada ya, sudah ada di channelnya
3: Starbee Official.
1: Gue penasaran ya, dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.

0: AIDS.
1: Ya, dan ini juga katanya jadi apa? Startnya untuk album ya berarti atau apa?
2: Ya, betul.
1: Ya, betul ya. Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap station terus
0: di MLC Music Lunch.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby. Alright, tadi sempat di spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
1: Sebenarnya kalau untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun karena masih rahasia. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga untuk next-nya.
0: Oke, berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
1: Enggak juga.
2: Berarti surprise.
3: Intro aja.
2: Ya. Jadi bakal namanya kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
1: Iya, betul.
2: Tahun ini.
1: Hah?
2: Ya. Berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
2: Yaudah, sekarang kita mau ngajakin main games ya. Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
2: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
1: Bener ya.
0: Kita lagi dipegang
1: omongannya ya.
0: Kena kan lu, gak ikutan gue.
2: Ya udah.
0: Alright, kita bakal main game.
2: Yes.
0: Ini adalah sebuah game yang
2: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
2: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
2: Gue juga baru nama namanya nih.
0: Oke, okay, apa tuh?
2: Manja
0: adalah.
2: Mari nyanyikan jawabanmu.
0: Hai, boleh.
2: Ya kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
2: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu nggak boleh jawab kereta, nggak boleh.
1: Kereta
2: tapi
1: jawabnya api
0: tenang. Itu.
2: Oke ya?
1: Aduh, jawabnya juga. Iya.
2: Masing-masing akan punya satu pertanyaan satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
2: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan okay. Aja.
2: Boleh. Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
1: Ini benar ditagih ya.
2: Benar. Jawabannya paling banyak ya.
0: Benar. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
2: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Boleh mochi, boleh Dubai cuy deh. Bebas request dah.
2: Atau seafood
0: juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
1: Mobil ya.
2: Aduh, ada mobil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibimiu adalah nama warna pada
1: pelangi.
2: Siapa nih?
1: Kuning hijau. Kalau kita nggak bisa jawab, poin kalian.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Poin yang diatur ya.
0: Oke, satu. Boleh.
2: Oh, tadi salah nih pertanyaan gak penggampang. Pertanyaan selanjutnya.
0: Apa tuh? Antonim dari siang.
1: Malam bantu aku untuk melukan dia. Bintang bantu aku.
0: Gagil. Benar.
2: Mochi melayang.
1: Yes. Lanjut.
2: Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Bilo deh.
2: Ding. Satu, dua, tiga.
1: Mati lampu ya sayang. Lampu kuning jusilusi.
2: Oh, saya. Iya, di mana aja lampunya? Benar.
1: Lampu kagak. Benar sih bisa.
2: Bisa juga.
0: Lampu kagak.
2: Oke, pertanyaan yang terakhir.
0: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
2: Senang banget ini. Ayo.
0: Iya, lagunya pikir dah.
1: Burung kakak. dong yang susah dong. Susah ya.
0: Yang susah.
2: Aduh.
0: Sin 30 kos.
2: Ada. Ya, nanti masih bakal lanjut lagi terhadap di sini ya, di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian, situasi atau suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi gym atau pilates. Lagi hot mat.
3: Iya.
2: Lagi capek banget. Yeah. Atau mungkin lagi outfit
1: yang ready
2: gitu ya.
1: Oke. Itu dia ya, jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Seru.
1: Video kamu waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta
0: juga ya?
1: Jakut. Oke. Dan nanti berarti kita masih bakal nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50% lah
1: ya.
0: 50%, alright.
1: Bulan depan apa tadi itu? Udah banyak yang main kesempatan. Oke, jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
2: Starby Official.
0: Ya, yeah, alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
2: Skybee.
0: Silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Okay. Ayo namain lagi? Anabel?
4: Udah
1: cukup ya. Thank you banget lo udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
2: Sabar mochi sih.
4: Laki-laki pegang omongannya ya.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Sarmi dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Sarmi di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Sarmi juga pamit.
1: Bye-bye.

0: ayo hari di rajin dengan sepak bola RRI Palangkaraya nyilu itu ribu-ribu jawen emen menempat program menonton bola nyebut pesta bola elak sampai salingau kita memanfaat lalu kita akan menyenang dan hobi kita.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro2. Ya, selamat beristirahat dan selamat melepas penat buat kamu yang ada di Palangkaraya dan sekitarnya nih. Gimana nih aktivitas kamu dari pagi sampai sore tadi? Lancar dan produktif dong pastinya ya. Tapi mau segila atau selelah apapun hari yang udah kamu lewatin ya, sekarang waktunya kamu buat rileks, rebahan santai, dan taruh dulu semua beban pikiran kamu gitu. Jadi senang banget ya karena malam ini barengan lagi sama Dewa ya di sini, bakal nemenin kalian di ruang dengar kamu selama 4 jam ke depan dari pukul 8 ini sampai menjelang tengah malam nanti nih. Cuma di program kesayangan kita ya, di Jaga Malam. Pastinya tetap di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi sampai pukul 24 nanti ya, Dewa udah siapin deretan track-track pilihan yang super chill, syahdu, dan easy listening banget nih. Yang dijamin bakal pas banget buat ngebus mood kamu udah malam hari ini ya. Jadi gak cuma dengerin musik malam yang asik ya, Dewa juga bakal berbagi informasi-informasi menarik, obrolan-obrolan santai, hingga update berita terkini nih, biar kamu gak ketinggalan tren ya. Jadi buat teman berdua yang malam ini lagi ngerjain tugas di kamar, yang lagi berkendara di jalanan kota cantik ini, atau kalian yang udah rapi di atas kasur siap-siap mau tidur, yuk kita habiskan sisa hari ini dengan penuh kedamaian ya. Dan kita buka kebersamaan Jaga Malam malam hari ini ya. Jadi biar kita relax ya, take it easy dan stay tune terus di Jaga Malam Pro 2 ya. Ada Rhyme Laude dengan Komang, check it out.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, dan buat kamu nih yang lagi rebahan sambil nikmatin suasana malam yang sahdu ini ya, Dewa punya kabar yang benar-benar menggembirakan dari jagat drakor nih, alias drama Korea ya. Siapa nih yang diantara kalian kemarin tuh sempat gagal move on nih sama aksi Hakim Iblis yang super kece nih? Jadi ada kabar segar ya, karena aktris cantik Park Shin Ye dipastikan bakal kembali membintangi musim kedua dari drama hits ini, yaitu The Judge from Hell. Jadi kabar ini tentunya langsung disambut antusias banget nih sama pencinta drakor ya teman Pro 2. Di musim pertamanya akting Park Shin Ye sebagai Kang Bitna, seorang hakim yang tubuhnya dirasuki oleh iblis dari neraka yang menghukum para pejabat, ini benar-benar sukses memukau penonton dan meraih rating yang sangat tinggi nih. Nah, pihak produksi membocorkan kalau di season keduanya nanti plot cerita yang disajikan bakal jauh lebih tegang, penuh kejutan, dan tentunya aksi balas dendam terhadap pelaku-pelaku kriminal bakal dikemas lebih berani lagi nih. Jadi gak heran ya, karakter ikonik ini yang tegas tapi sentuhan komedi dark joke-dark joke-nya tuh tetap ada gitu. Itu emang udah melekat banget nih sama Park Shin Ye ya. Jadi makin gak sabar gak sih kita pengen lihat gimana sih season keduanya ini, dan eksekusi dari penjahat-penjahatnya itu di ruang sidang gimana sih ya. Ya. Jadi denger kabar sequel kayak gini tuh emang selalu bikin kita penasaran gak sih sama kelanjutan ceritanya. Nah, sambil kita tunggu proses produksinya berjalan, mending malam ini kita tenangin pikiran dulu nih sama lagu-lagu yang buat kalian relax dan stay tune. Terus di malam, di jaga malam ini ya teman-teman, dua ada selanjutnya nih. Ada Sayangnya dari Juicy Lucy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, tangan kita sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
1: Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
0: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.
1: Cuci tangan.

0: trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

0: Din, kamu perhatiin gak sih belakangan ini di medsos kayaknya orang gampang banget panas kalau bahas soal keyakinan.
1: Iya Riz, padahal kan kuncinya cuma satu, respect. Gak perlu ngerasa paling benar sendiri sampai harus ngerendahin yang beda server sama kita.
0: Benar juga, kadang kita lupa kalau Indonesia itu ibarat pelangi. Kalau warnanya cuma satu, ya gak bakal jadi pelangi lagi kan?
1: Nah, makanya ada yang namanya moderasi beragama. Bukan berarti kamu pindah keyakinan, tapi kamu ambil jalan tengah. Tetap yakin sama prinsip kamu, tapi tetap asik dan adem sama prinsip orang lain.
0: Setuju aku. Intinya beda itu wajar. Yang gak wajar itu kalau perbedaan jadi alasan buat berantem. Yuk, tetap jaga toleransi.
1: Moderasi beragama, berbeda tetap searah, beragam tetap indah, untuk Indonesia yang lebih damai.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah pemisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama, mengambil jalan tengah. Tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada empat: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.

Gunung Cakur Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI yang senantiasa menghadirkan program-program berkualitas termasuk gelaran Piala Dunia 2026. Semoga RRI menjadi media yang menginspirasi dan mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan hiburan berkualitas.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2. Yeay. Dan pukul 21 waktu Indonesia Barat, waktunya kita ada di cerita cinta nih. Yang

melakukan kejahatan berat tuh justru lolos dari hukuman dan dikasih dengan hukuman ringan aja nih. Sementara korban terus menanggung luka seumur hidupnya ya. Itu juga terjadi di negeri Konoha. Jadi di series The Judge from Hell ya. Jadi kita melihat seorang iblis yang mengambil peran sebagai hakim untuk memberikan hukuman yang setimpal ya. Setimpal ini setimpalnya benar-benar setimpal ya teman berdua ya. Bagi pelaku para pelaku kriminal nih. Jadi secara psikologis series ini tuh muncul ya, memicu tentang adanya moral institution ya, atau institusi moral ya. Kita seringkali merasa puas melihat pelaku dihukum dengan cara yang brutal karena ada rasa haus ya akan retributive justice atau keadilan pembalasan nih. Jadi mungkin banyak yang setuju juga ya, di series ini memberikan rasa puas atau katarsis atas ketidakadilan di dunia nyata nih. Tapi kontranya, kita jadi diajak bertanya nih, apakah ketika kita menghubungkan orang dengan cara yang kejam, kita secara otomatis menjadi iblis yang sama dengan kita yang kita benci gitu. Jadi pikiran ini tuh semakin memicu adanya cognitive dissonance ya. Jadi kita ingin pelaku itu dihukum mati, tapi di sisi lain kita tahu bahwa sebagai manusia kita harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan itu juga ya. Jadi mungkin sebelum kita bahas ya kenapa iblis di series ini justru mulai belajar soal empati gitu ya, mungkin kita dengerin lagu yang agak semangat dulu nih dari JKT48 dengan Benang Sari Putik dan Kupu-Kupu Malam. Check it out.

Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produara Rimalangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman-teman berdua, dan masih bareng Dewa ya di Cerita Cinta ya. Jadi barusan udah ada dua requestan yang masuk dan sudah langsung Dewa putarin ya. Ada tadi ada Kak Zulia dengan Anggi Calvaro yang judulnya Remuk. Terus ada Kak Lara ya dengan Tata Janeta yang judulnya Korbanmu. Mungkin kita langsung lanjut nih pembahasan kita tadi ya. Jadi ada hal yang paling menarik nih. Jadi The Judge from Hell yaitu adalah transformasi karakternya nih. Jadi seorang iblis yang awalnya hanya peduli pada tugasnya ya, perlahan mulai memahami apa itu rasa sakit dan kehilangan dari sudut pandang manusia nih. Jadi ini adalah konsep kognitif dan afektif empati kognitif ya. Jadi membantu kita memahami mengapa sih orang lain melakukan kesalahan gitu. Sementara empati afektif membuat kita merasakan penderitaan orang lain gitu. Jadi saat iblis ini mulai merasakan empati, dia bukan lagi menjadi algojo ya, tapi lebih menjadi ke sosok yang mempertanyakan arti keadilan itu sendiri gitu. Jadi mungkin pelajaran besar ya buat kita malam hari ini adalah keadilan sejati memang harus tegas, tapi keadilan tanpa empati akan kehilangan jiwanya gitu. Jadi dari The Judge from Hell ini mengingatkan bahwa ada batas antara orang baik dan iblis gitu, yang seringkali beda tipis gitu, tergantung pada apakah kita masih bisa merasakan sakitnya orang lain atau tidak gitu. Hukum mungkin bisa menghukum pelaku, tapi empati bisa mencegah kita menjadi monster yang saat mencari keadilan gitu ya. Jadi mungkin, jadi kalau masih ada requestan bakal kita tunggu ya, tapi nanti langsung Dewa play gitu. Terus Dewa tunggu terus sampai pukul 22 ini ya. Dan di 22 nanti kita bakal lanjut ke program sleep call ya. Buat yang kalian yang udah mulai rebahan-rebahan, boleh banget nanti Dewa kasih ini deh, cerita tidur ya. Cerita tidur buat biar terlelap, ke mengirim teman-teman Pro 2 ke alam mimpi gitu. Jadi lagu selanjutnya nih ada Dipa Barus featuring Hindia dengan Nafas. Check it out.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap Keep Weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

kamu. Merah putih bukan hanya sekedar berkibar di tiang bendera. Di balik dua warna itu, tersimpan satu kekuatan yang sering luput kita sadari. Koperasi. Banyak orang mengira koperasi hanyalah tempat simpan pinjam. Padahal, sejak awal kemerdekaan, koperasi dirancang sebagai senjata ekonomi rakyat. Fakta menariknya, koperasi adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, koperasi bukan sekedar pilihan, tapi jati diri ekonomi bangsa. Dalam semangat merah putih, koperasi dibangun bukan untuk memperkaya satu orang, melainkan menguatkan semua. Satu anggota untung, yang lain ikut berdiri. Satu desa bergerak, Indonesia ikut maju. Koperasi merah putih mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kekuatan terbesar bangsa ini bukan pada modal besar, melainkan kebersamaan. Karena sejatinya, Indonesia berdiri bukan karena siapa yang paling kuat, tetapi karena kita berdiri bersama. Merah putih, koperasi untuk Indonesia yang berdaulat.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan, kalau enggak bisa kacau ya.
2: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Holmes.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Padahal, pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MP ASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Esensi Buku dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Buku Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz adalah buku inspiratif yang mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan hidup dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun mendalam, Abdullah membahas bagaimana setiap individu bisa menghadapi tantangan, rasa takut, dan kegagalan dengan cara yang lebih positif. Melalui kisah-kisah singkat, nasihat, dan juga refleksi, buku ini memberikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan pola pikir optimis dan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan baru untuk perbaikan diri. Buku ini berfokus pada kekuatan dari perubahan pola pikir. Abdullah menyarankan bahwa banyak masalah dalam hidup sebenarnya bermula dari cara pandang dan kebiasaan negatif yang kita biarkan berkembang. Jika kita mampu mengenali dan mengubah pola pikir ini, kita bisa meraih kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Dengan memberi contoh dari pengalaman hidup sehari-hari, Abdullah mengajarkan bagaimana disiplin, ketekunan, dan keteguhan hati dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Di setiap babnya, pembaca diajak untuk menyelami makna hidup dan bagaimana mengatasi ketakutan yang sering kali. Di balik setiap pengalaman kita, kita dapat melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Tidak hanya berfokus pada pengembangan diri, buku Esok Lebih Baik juga menyoroti pentingnya membina hubungan yang sehat dengan orang lain. Abdullah Al-Makhouz membahas betapa berharga dukungan dari keluarga dan sahabat dalam perjalanan hidup seseorang. Dukungan sosial ini dapat menjadi sumber kekuatan yang besar ketika kita menghadapi masa-masa sulit dan membantu kita untuk tetap bersemangat dalam mengejar mimpi. Secara keseluruhan, buku Esok Lebih Baik memberikan panduan praktis untuk menjalani hidup dengan optimisme dan harapan. Buku ini mengingatkan pembaca bahwa meskipun hidup penuh tantangan, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan lebih cerah. Abdullah menekankan bahwa dengan tekad yang kuat dan sikap positif, setiap orang bisa menghadapi hari esok dengan lebih baik dan penuh harapan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari...

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu

0: enak juga main air begini.
1: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
0: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
1: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
2: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
0: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
2: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
1: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
0: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
2: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
1: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
0: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
3: Air adalah sumber kehidupan. Namun, masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Rabu 3 Juni 2026, saya Dewa Maulid Pratama mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia, Palangkaraya Programa 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Ketemu lagi bareng Risa di sini teman Pro 2 di hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Apa kabarnya kamu di pagi hari ini? Masih awal bulan Juni 2026 ya. Tapi walaupun awal bulan, ini adalah pertengahan tahun di tahun 2026. Jadi bisa kita bangun tidur, mungkin sudah ada orang yang berpikir, merenung apa saja yang sudah aku lakukan 6 bulan terakhir ini dan mau jadi apa 6 bulan kemudian ya. Nah, teman Pro 2, aku juga ngucapin selamat bergabung buat kamu yang lagi dengerin di frekuensi 92,4 FM ini atau di aplikasi RRI Digital. Yang pastinya Risa pagi hari ini sampai pukul 10 bakal nemenin kamu dalam beraktivitas dengan berbagai program yang pastinya menghibur, edukatif, dan info-info menarik yang up to date juga, sambil ditemenin lagu-lagu asik yang udah kita siapin ya. Dan seperti biasa, sebelum lanjut nih, aku mau bacain dulu rangkaian acara siaran sampai pukul 10 pagi ada apa aja. Dan nantinya teman Pro 2, kita bakal dengerin renungan pagi untuk umat agama Hindu. Kali ini sudah kita siapin ya teman Pro 2.

dengan topiknya memahami kehidupan yang dibawakan oleh Imade Adnyana. Nah, semoga renungan pagi kali ini ya membuat kamu lebih tenang, merefleksikan nilai-nilai ketuhanan ya di tiap kehidupan atau tiap aktivitas kamu sehari-hari. Dan pastinya abis itu bakalan ada info pro 2 pukul 6 pagi. Lanjut juga kita punya sesuatu yang baru untuk diputarkan di pukul 7 pagi, yaitu ada program akselerasi program musik kreatif. Kali ini bekerja sama dengan Kemenekraf ya, ekonomi kreatif. Sebuah lagu dari musisi lokal tanah air ya. Lalu ada informasi BMKG, teman Pro 2 bisa mendengar atau menyimak info BMKG pukul 8.30 yang disampaikan langsung oleh prakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Dan nanti kita bakal ngobrol pagi juga bareng anak-anak atau mahasiswa Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya. Ngopi atau ngobrol pagi kali ini akan membahas soal judi online yang gak ada habisnya nih buat dibahas ya. Oke, itu sebagian rangkaian acara siaran kita teman Pro 2 sampai pukul 10 pagi. Jadi jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Temu kembali dalam Relegi Pagi. Tabe selamat lingkungan alatai, salam sehujud kerana malempang, Om Swastiastu. Bersama saya Imadi Adnyana, pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang memaknai kehidupan. Saudara umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, melalui RRI ini kita bertemu kembali dalam acara ini. Kita tahu bersama bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak selalu sesuai dengan harapan. Dan kita tahu bersama bahwa rasa bahagia, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang damai, tentu akan diselingi oleh kehidupan-kehidupan yang menyedihkan, membuat kita menderita, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, realitas dari sebuah kehidupan, maka kita harus belajar bagaimana kita memahami kehidupan ini dengan baik. Setiap orang pasti berkeinginan untuk hidup selalu bahagia, selalu damai, selalu sejahtera. Akan tetapi, apa yang kita inginkan tentu menjadi sebuah tantangan, sehingga penderitaan itu juga bisa hadir kapanpun. Kesedihan itu pun bisa hadir kapanpun. Pertama-tama yang menjadi tujuan dari ajaran agama Hindu adalah Moksatam Jagadita Yacaiti Dharma, yaitu kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan rohani, kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan setelah kematian, bahkan menyatunya sang Atman kepada sang Brahman atau Hyang Widiwasa atau Ranjing Hadala Langit. Di dalam kehidupan ini banyak dimensi, banyak hal yang harus kita perhatikan, dan semuanya belum tentu juga akan menyenangkan kita atau bahkan membahagiakan kita. Setiap orang punya tujuannya masing-masing. Setiap orang punya keinginan untuk menjadi lebih baik. Tapi dalam proses menjadi lebih baik, tantangan-tantangan inilah yang perlu kita perhatikan. Dalam ajaran agama Hindu, tujuan hidup kita adalah Catur Purusa Arta. Yang pertama adalah Dharma, yang kedua adalah Arta, yang ketiga adalah Kama, dan lain sebagainya. Kita tahu betul bahwa untuk menjadi bahagia, untuk menjadi sejahtera, untuk menjadi damai, maka tujuan hidup yang pertama adalah Dharma yang harus dilakukan paling dahulu. Barang siapa yang melaksanakan Dharma atau kebenaran, maka niscaya dia akan mencapai sebuah kebahagiaan. Pertanyaannya adalah, tetangga saya setiap saat, setiap waktu selalu berjalan di jalan kebenaran, tetapi kenapa hidupnya menderita? Tetapi kenapa hidupnya menyedihkan? Dalam ajaran agama Hindu, hal yang seperti ini masih ada jawabannya, yaitu barangkali ada karma di kehidupan yang dulu, terutama karma-karma yang negatif,
belum sempat dinikmati pada kehidupan yang dulu, sehingga harus atau baru bisa dinikmati saat ini. Karena dalam ajaran agama Hindu, karma pala, punar bawa, karma pala inilah yang mempengaruhi punar bawa itu. Punar bawa adalah berasal dari kata punah dan bawa, punar dan bawa. Punah artinya mati, tidak ada. Bawa artinya hidup kembali. Artinya setiap insan umat Hindu pasti akan mengalami punar bawa ini, kelahiran yang berulang-ulang atau sering disebut juga dengan samsara. Gitu. Barang siapa yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan penderitaan, pasti akan merasakan kebahagiaan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita menderita, mengapa kita bahagia? Ini yang penting untuk kita pikirkan bersama. Bahwa sesungguhnya kita bahagia atau menderita sesungguhnya adalah dari kita sendiri. Tidak ada orang lain yang membuat kita menderita. Kalau kita ingin bahagia, maka pertama dharma harus dilaksanakan. Tetapi kalau kita sudah melaksanakan kebenaran, penderitaan itu hadir, kesedihan itu hadir, inilah pentingnya kita memahami kehidupan ini. Setiap orang akan merasa sedih pada saat anggota keluarganya meninggalkan kita. Kenapa kita sedih? Karena kekurang pengetahuan kita. Bahwa sesungguhnya setiap yang lahir pasti akan mati atau meninggal. Semua orang pasti tahu. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak akan meninggal. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita memahami sampai di sana atau bagaimana? Sesungguhnya kematian ini adalah awal dari sebuah kehidupan. Artinya apa? Kita sang atma akan mendapatkan wadah yang baru, mendapatkan badan yang baru. Apakah badan yang baru ini lebih jelek atau lebih baik? Itu tergantung dari karma yang kita lakukan. Agar kita tidak menderita, yang pertama harus kita lakukan adalah jangan memikirkan hal-hal yang kecil yang terjadi di lingkungan kita. Jangan baperan. Kita tidak usah baper. Kadang-kadang orang bikin status, kita lihat, kita merasa bahwa orang lain menyindir kita. Kita abaikan itu. Mari kita bersama-sama belajar untuk berproses ke arah yang lebih baik. Ada hal-hal yang mesti kita tindak lanjuti, ada hal-hal yang mesti kita abaikan. Bukan berarti kita tidak ingin memikirkan yang lain, tetapi bagaimana kita benar-benar memahami diri kita. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan sendiri, mari kita minta bantuan kepada orang lain. Demikian juga, kalau kita merasa mampu untuk membantu orang lain, kenapa tidak? Bantulah saat itu dan jangan ditunda-tunda. Ibu bapak umat Dharma yang berbahagia, demikian semoga
Relegi, siar relegi pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berproses ke arah yang lebih baik. Om Santi, Santi, Santi, Om Sahih.

Ada tiga gerbang menuju penghancuran diri dan neraka, yaitu nafsu, kemarahan, dan keserakahan. Kunci kebahagiaan adalah berkurangnya keinginan. Kebahagiaan adalah keadaan pikiran yang tidak ada hubungannya dengan dunia luar. Di antara semua jenis pembunuh, waktu adalah yang paling utama, karena waktu bisa membunuh segalanya. Ketenangan, kelembutan, keheningan, pengendalian diri, dan kemurnian. Ini adalah disiplin pikiran.

perjalanan, bukan tujuan. Keseimbangan adalah kunci kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Ketika kita melepas apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jangan biarkan masa lalu mengganggu kedamaian masa kini. Kebahagiaan tidak datang melalui keinginan, tetapi melalui pemahaman. Dalam kesabaran ada kekuatan.

itulah yang kita jadi. Kebijaksanaan datang dari pemahaman tentang kebodohan. Jangan mencari kesalahan orang lain. Cari saja kebaikan di dalam dirimu sendiri. Kehidupan yang bermakna adalah hidup dengan kasih sayang dan belas kasihan. Penderitaan datang dari hasrat dan ikatan kepada dunia yang sementara. Kesadaran adalah kunci untuk mengubah diri dan dunia. Jangan terikat pada masa lalu. Jangan bermimpi tentang masa depan. Fokuslah pada saat ini. Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Satu momen bisa mengubah satu hari bisa mengubah satu kehidupan, dan satu kehidupan bisa mengubah dunia. Hiduplah dengan sepenuh hati, seolah-olah itu adalah hari yang terakhir. Jangan menyakiti dengan kata maupun perbuatan. Makanlah dengan secukupnya. Hiduplah dengan rasa syukur. Latihlah diri dengan kesadaran yang tertinggi. Kuasai dirimu sendiri sesuai dengan hukum. Ini adalah ajaran sederhana dari Ia yang telah sadar. Segala sesuatu berasal dari pikiran, dipimpin oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran. Jika Anda berbicara dan bertindak dengan pikiran yang tercemar, penderitaan akan mengikuti Anda. Seperti roda gerobak sapi mengikuti jejak langkah sapi. Lebih baik hidup satu hari, mengisinya dengan banyak manfaat, daripada hidup seribu hari, yang diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jika Anda menemukan seseorang kritikus yang bijak, yang mengungkapkan kesalahan Anda, ikutilah dia seperti Anda mengikuti seorang pemandu menuju harta tersembunyi. Jangan terburu-buru dalam segala hal. Ketika waktunya tepat, itu akan terjadi. Tidak akan pernah hilang selama rasa dendam dijaga dalam pikiran. Kemarahan akan hilang segera setelah pikiran-pikiran dendam dilupakan. Kebencian tidak pernah dapat diredakan oleh kebencian di dunia ini. Hanya melalui tanpa kebencian, kebencian dapat diredakan. Itu adalah hukum yang kekal. Ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin, dan usia lilin tidak akan berkurang. Kebahagiaan tidak pernah berkurang ketika dibagi. Kata-kata yang diucapkan haruslah dipilih dengan hati-hati, karena orang akan mendengarnya dan dipengaruhi olehnya, baik untuk kebaikan atau keburukan. Adalah penderitaan yang dihasilkan dari keinginan yang tidak terpenuhi. Tidak ada jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan adalah jalan itu sendiri.

satu pintu kesempatan tertutup, pintu lain akan terbuka. Tetapi, seringkali kita memandang pintu yang tertutup tersebut, sehingga kita tidak melihat pintu yang terbuka. Jika Anda merasa tidak bahagia, itu adalah karena pikiran Anda membuat Anda merasa demikian. Pertama, jadilah dirimu sendiri. Selanjutnya, jadilah yang terbaik dari dirimu sendiri. Dan yang terakhir, jadilah yang tidak lagi memerlukan identitas. Cinta dan kasih sayang adalah bahasa universal. Tidak ada perbedaan dalam bahasa cinta. Kita menemukan jawaban, dan dalam keheningan,

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Ciri orang bertakwa, yaitu orang-orang yang berimpak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya, serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.
1: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
2: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
1: Iya juga sih. Butuh proses, latihan yang terarah, pelatih yang berpengalaman, event rutin, dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
2: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
1: Ya udah yuk, kita latihan lagi.
3: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Kita awali dari informasi olahraga, ada Bali United yang resmi melepas Mirza Mustafik setelah tercapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kerjasama musim ini. Gelandang timnas Luxemburg itu kini bebas menentukan karir berikutnya di musim depan. CEO Bali United, Yabes Tanuri, dalam keterangan resminya pada Rabu 3 Juni 2026, membenarkan perpisahan mereka dengan Mirza Mustafik. Pemain bernomor punggung 10 itu dipastikan meninggalkan Pulau Dewata. Dari ajang Piala Dunia 2026, ada timnas Inggris yang memulai pemusatan latihan di Florida jelang turnamen. Persiapan mencakup kebugaran pemain dan penentuan nomor punggung. Para pemain Inggris berlatih dalam suhu 33 derajat Celcius, para pemain juga tetap antusias. Mereka optimistis mampu meraih gelar juara dunia 2026. Dari industri hiburan, ada aktris Park Shin Ye yang dipastikan kembali membintangi musim kedua drama The Judge from Hell yang akan tayang tahun depan. Kepastian tersebut diumumkan langsung pihak SBS dalam acara media drama yang berlangsung di Seoul. Pengumuman disampaikan CEO Studio S Hong Kong Chang, Hong Sung Chang maksud kami, dalam menghadiri acara SBS drama Next Episode Senin 1 Juni 2026. Ia menyebut Park Shin Ye akan kembali memerankan karakter utama dalam kelanjutan serial populer tersebut. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kita akan ketemu lagi pada Info Pro 2 berikutnya.

kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah mulai dari rumah, mulai hari ini.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, di pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Apa kabarnya kamu di pagi hari ini? Kayaknya cuaca tidak panas dan tidak hujan juga ya, dari luar jendela Risa lihat. Dan yang baru bangun mungkin take your time, cari aktivitas yang bikin mood kamu baik pada hari ini. Mungkin minum segelas air hangat terlebih dahulu, atau jangan scroll medsos dulu deh yang penting ya. Kalau misalnya mau ibadah silakan, dan mungkin bisa melakukan aktivitas atau workout, olahraga kecil-kecilan ya, biar badan gak terlalu kaku sebelum diguyur air di kamar mandi yang mungkin agak sedikit dingin nih pada hari ini.

By the way, aku mau ngasih tahu info cuaca terkini nih teman Pro 2 yang kita dapetin dari website bmkg.go.id. Kalau perkiraan cuaca di Palangkaraya saat ini itu memang suhunya cukup dingin, 25 derajat Celcius dalam keadaan berawan dengan kecepatan angin 5,1 km per jam. Dan kalau dipantau berdasarkan perkiraan per jamnya nih, jam 7 sampai jam 9 ini cerah berawan, kemudian nanti berawan pukul 10. Gimana kalau hujan nih? Nah, hujan itu diperkirakan nanti akan terjadi sore hari ya, sampai malam. Nah, itu perkiraan cuacanya, mungkin bisa jadi patokan kamu, referensi buat menjalani aktivitas atau mau berkegiatan di luar ruangan atau outdoor pada sore hari. Mungkin bisa dipikir plan B-nya kali ya. Nah, ini kan perkiraan pukul 6 pagi. Lebih update-nya lagi akan ada perkiraan dari kantor BMKG-nya langsung, nanti kita hubungin pukul 8 lewat 30 menit teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hoax tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

0: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Di tengah keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.